0: Dan penyelamatan gemilang pertama tendangan dari Amrabat tampaknya Bu, Bung Erik ya. Nomor punggung 24
1: Nel El Ainoui tadi.
0: Dan kemudian
1: bola rebound
0: tadi saja sempat disapu tadi. Ya, oleh
1: beruntung masih baru, ya. Sigap ya Bung Rosi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena ya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan hal yang melakukan penyelamatan dan ini save pertama.
1: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi di dalam kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brazil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko. Kirimkan bola ke depan kepada Bouadine kembalikan bola kepada Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, Chamsdin Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut Bung Rosi dan
0: Bung
1: Estu, bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brazil menghadapi Maroko. Skor 1-1 Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini Bung?
2: Kalau dilihat dari secara permainan menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan. Di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brazil keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brazil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan baik. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brazil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brazil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brazil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1, walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam skuad ini.
3: Iya, pendengar, selamat pagi. Dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Pagi untuk siaran langsung pertandingan sepak bola Brazil Maroko, Anda bisa mengikuti di Pro3 Jakarta. Dan saat ini kita mengikuti siaran langsung kebaktian Minggu pagi dari Gereja Silo Nekoten Kupang.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memanggil kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus, yang menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih di tengah umat-Nya, serta yang oleh kuasa Roh Kudus mendewasakan kita untuk hidup dalam persatuan dan pelayanan. Turunlah atasmu anugerah dan selamat dari Allah Tritunggal, damai sejahteranya menyertai kamu sekalian. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara Nasi akan membimbing kita dalam kebaktian utama kedua pada pagi hari ini, terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 15 sampai ayat 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumpu di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih.

Saudara, dalam kerendahan hati, mari kita datang dan kita bawa hidup kita kepada Allah dan mengaku akan setiap dosa dan kecemaran kita di dalam doa. Mari berdoa. Kami tunduk di hadirat kekudusan-Mu ya Allah. Kami sadar bahwa saat ini kami berdiri di hadapan Engkau yang tidak saja mengenal, tapi juga menyelidiki kami sampai ke lubuk hati yang paling terdalam. Engkau Allah yang mengenal dengan baik setiap kami, tahu setiap rencana dan rancangan dalam pikiran dan hati kami, bahkan sebelum kami ucapkan dan kami lakukan. Engkau Allah yang mengawasi kami setiap waktu tanpa henti. Tidak ada satupun yang kami buat yang tidak terlihat di dalam kekudusan matamu. Tuhan, untuk setiap kegagalan, untuk setiap kelalaian, untuk setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadirat kekudusanmu, pagi hari ini dengan kepala yang tertunduk, kami datang dan kami memohon, kasihanilah kami semua orang-orang yang berdosa ini. Dalam pengasihanmu, berkenanlah engkau membasuh kami bersih dan menuntun kami untuk kembali ada pada jalan kehidupan yang engkau minta dari setiap kami. Kami datang kepadamu karena kami tahu bahwa hanya di dalam engkau ada pengampunan dosa yang sempurna. Inilah pengakuan, inilah penyerahan hidup kami. Jadilah pada diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.

Jemaat yang terkasih, setelah kita mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah, kini dengarkanlah berita anugerah-Nya. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni. Allah tidak hanya mengampuni kita, tetapi juga memperbaharui hidup kita melalui Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk hidup dalam iman yang aktif, yang nyata dalam kasih, pelayanan, dan perbuatan baik.

0: Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 3. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Doa dan pembacaan Alkitab dilayani majelis bertugas.
1: Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah kami, kini tiba saatnya kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk menghargai firman Tuhan, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 1 Korintus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 di bawah perikop perselisihan. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus, pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam yang maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Allah.
0: Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

jemaat Tuhan, saya silakan duduk kembali. Saudaraku, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita saling memberikan salam jabat, katakan damai Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Mama, kekasih Tuhan, Paulus itu kehilangan banyak hal ketika ia mengikuti Kristus. Dia kehilangan reputasi di mata sebagian orang. Dia juga kehilangan penerimaan dari kelompoknya yang lama. Dia kehilangan kenyamanan hidup. Tetapi anehnya adalah, semakin banyak yang ia lepaskan, semakin sulit ia dikendalikan dalam hal semangat untuk pemberitaan Injil. Rupa-rupanya ada satu hal yang mulai mati pelan-pelan dalam diri Paulus saat itu, yaitu kebutuhan untuk disukai oleh manusia. Papa Mama kekasih Tuhan, dunia ini punya cara untuk membeli seseorang. Tidak harus selalu dengan uang. Kadang dengan pujian, jabatan, perhatian, validasi. Kadang hanya dengan satu kalimat sederhana saja, "Be paling bangga lihat lu we." Maka ketong kemudian lupa diri. Dan saudara, rupanya inilah ancaman besar yang diam-diam mulai menyusupi masuk ke dalam kehidupan persekutuan jemaat di kota Korintus. Kota Korintus itu adalah sebuah kota metropolis di ukuran zamannya. Apa yang tidak ada di Korintus? Percampuran budaya Helenis dan semua yang ada di situ, pertemuan berbagai kepercayaan, perdagangan yang begitu maju, begitu banyak bangsa-bangsa ada di kota Korintus. Maka hidup di kota Korintus adalah hidup yang harus bergerak dengan cepat. Harus bisa menyesuaikan diri. Dan harus mampu menonjol di antara sekian banyak orang. Supaya apa? Supaya dikenal. Itulah gaya hidup saat itu. Persaingan, saling membanding-bandingkan itu dianggap lumrah, biasa. Dan rupa-rupanya gaya hidup itu mulai masuk dalam komunitas Kristen perdana. Jemaat mempertentangkan dua tokoh yang menjadi pemimpin rohani mereka saat itu, Paulus dan Apolos. Perbedaan memang ada. Paulus itu orang Yahudi dari Tarsis, sementara Apolos itu orang Yahudi dari Alexandria. Paulus itu orangnya tegas. Dia ngomong, katong orang Kupang bilang, son pele-pele. Dia hantam-hantam lurus. Ajarannya dalam. Tapi Paulus sendiri juga mengakui dia tidak fasih bicara. Karena itu kalau dia omong-omong lurus. Sebaliknya Apolos, dia dikenal karena kefasihannya bicara, meramu kata dan kalimat. Apologetiknya kuat. Dalam kefasihan itu dia bisa meramu semuanya sehingga jemaat kayak dengarnya tuh enak gitu. Kalau yang satu keras, yang satu masuk dengan lembut. Nah, inilah yang kemudian dibanding-bandingkan oleh jemaat. Dan di sini pula Paulus kemudian ingatkan, baik dirinya maupun Apolos, mereka hanyalah pekerja di ladang Allah. Sekali lagi, mereka hanya pekerja. Paulus menabur, dia mengawali pekerjaan itu. Apolos menyiram,
dia meneruskan pekerjaan Paulus dengan pengajaran-pengajaran yang ada dan menolong umat untuk memahami apa yang telah ditaruh oleh Paulus. Tetapi sekuat apapun, sehebat apapun, sefasih apapun mereka, Paulus katakan, semua itu tidak ada guna jika sang pemberi pertumbuhan tidak terlibat. Amin. Tidak ada guna kalau sang pemberi pertumbuhan itu tidak terlibat. Pada akhirnya semuanya itu kembali pada kedaulatan Allah sendiri. Pertumbuhan itu datang dari Allah, bukan dari usaha manusia. Itu yang Paulus kasih ingat. Bapak Mama Jemaat Tuhan, ini yang penting untuk diperhatikan dalam hidup sebuah persekutuan. Bahwa pada akhirnya harus ada pertumbuhan. Minggu lalu saya bilang, bertumbuh itu tidak sama seperti sempurna. Pertumbuhan itu bukan soal kesempurnaan, tapi tetap maju walau kadang-kadang ada hambatannya, ada jatuh bangunnya, tapi terus maju pelan, langkah demi langkah. Dan pekerjaan pertumbuhan itu hanya bisa dilakukan di dalam kuasa Roh Kudus. Karena siapa yang bisa menggerakkan hati manusia selain Roh Allah sendiri? Karena itulah Paulus kemudian ingatkan, ini peringatan untuk kita semua para pelayan, medan pelayanan itu bukan medan persaingan. Medan pelayanan itu adalah medan untuk kerjasama. Ingat, Tuhan akan pakai banyak orang. Banyak orang, saya kasih apa namanya garis bawah itu kalimat ya. Tuhan akan pakai banyak orang. Jadi itu kebiasaan yang suka ancam-ancam tuh, berhenti, bertobat. Basong sama dengar beta bilang, basong kerja su bemolia, basong bisa sampai di mana? Satu tidak ada, Tuhan kirim 1000. Amin. Medan pelayanan tuh medan, bukan medan persaingan, medan kerjasama. Tuhan akan pakai banyak orang dengan perannya masing-masing untuk kemudian membangun satu tubuh yang sama, yakni tubuh Kristus, gerejanya di dalam dunia ini. Pikir ini pesan penting sekali, sangat baik di tengah-tengah pola hidup termasuk pola pelayanan hari ini yang kadang katong sudah fokus lagi dengan pelayanan, tapi katong fokus dengan setiap drama, setiap intrik yang tidak diperlukan. Lalu kemudian kita menjadi lupa bahwa yang penting bukan siapa kita, siapa dia, tapi tujuan utama dan yang paling penting adalah Kristus sendiri sebagai pemilik pelayanan, pemilik bangunan itu. Dialah segalanya, tujuan yang mulia dari semua yang kita kerjakan, termasuk dalam pelayanan hari ini. Bapak Mama kekasih Tuhan, bicara tentang keinginan untuk dipuji, dijadikan tokoh idola, dijadikan tokoh inspiratif, maka saya mau bilang begini, hari ini banyak orang entah sadar atau tidak sebenarnya sudah tidak lagi hidup dengan bebas. Kita hidup hari ini sebagai budak opini orang lain. Kita berjalan mengikuti suara tepuk tangan. Kita berlari untuk mengejar penerimaan dan kita takut sekali kehilangan pengakuan. Bahkan kita takut berkata tidak
karena kita takut orang tolak kita. Yang paling ekstrim adalah ketika tidak bisa berkata benar karena takut kehilangan pengikut, fans, apalah kita menyebutnya. Sampai mau omong yang benar juga ketong tahan-tahan. Apalagi engkau muka, dia ada duduk di situ, soal enak mau omong biar sah. Kita tidak bisa berdiri teguh karena kita terlalu lapar untuk disukai. Bapak Mama, kisah Paulus dan Apolos ini ingatkan kita tentang betapa berbahayanya keinginan untuk diakui, disukai, dipuja, diagungkan atas sesuatu yang bukan milik kita. Hati-hati, jangan sampai Allah ketong geser ke samping, lalu dia pun utama, panggung utama itu ketong yang isi. Paulus dan Apolos kasih ingat kita untuk tahu ketong pun tempat di depan Allah, tahu tempat di wilayah Allah. Engkau ada di mana? Engkau hanya pekerja. Ingat, ketika hati terlalu lapar akan penghargaan, dunia ini akan selalu menemukan cara untuk membelinya. Semakin haus seseorang akan pujian, semakin murah harga dirinya. Hari ini kita diajak untuk ingat kembali keberadaan hidup kita masing-masing. Saya ajak Bapak Mama

setan, dia tidak selalu datang bawa kejahatan. Kadang ia datang bawa tawaran. Bapak mama, ketika saya baca nasihat Paulus ini ayat 1-9, sebagai seorang pendeta, ada mama pendeta Norsi, ada bapak pendeta Yulian, kadang-kadang saya sendiri berpikir, kira-kira bagaimana ya Paulus pemperasaan hari itu atau saat itu ketika dia dengar komentar, ketika dia tahu dia dibandingkan dengan Apolos, perasaan karmana ya? Saya kemudian teringat dengan kisah Yohanes Pembaptis. Nanti bapak mama pulang, bapak mama baca Yohanes 3 ayat 22-30. Yohanes itu pernah berada di titik yang mungkin paling menyakitkan bagi seorang pelayan Tuhan. Saat itu orang-orang yang dulu datang berbondong-bondong kepadanya perlahan-lahan mulai pergi. Yohanes punya para murid mulai panik. Lalu dia bilang begini, Yohanes, guru, semua orang supi di Yesus. Kalimat ini sederhana, tapi kalau ketong pikir secara manusia, dalam sekali. Pasti menusuk hati. Bayangkan, selama ini dia dikenal, ia didengar, dia dicari banyak orang, lalu perlahan-lahan sorotan itu hilang. Tapi ini yang luar biasa dari diri seorang Yohanes, Paulus dan Apolos. Yohanes di sini dikatakan dia tidak iri hati. Dia tidak membandingkan diri. Dia tidak mencoba mempertahankan popularitasnya. Apa yang Yohanes bilang? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini hal terakhir yang ingin saya ingatkan bagi kita semua pagi ini. Saudara, banyak orang ingin dipakai Tuhan. Banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak siap saat Tuhan juga mulai memakai orang lain yang lebih besar dari dirinya. Di zaman medsos hari ini, ketika ketong punya nilai diri itu dilihat dari berapa banyak viewers, berapa banyak yang likes, berapa banyak komentar dan lain sebagainya, maka kita cenderung mudah sekali kecewa dengan hal-hal seperti ini. Maka ingatlah ini saudara, kedewasaan rohani yang paling sulit itu bukan saat kita dipakai Tuhan, tetapi saat kita rela tidak terlihat lagi asal Tuhan tetap dimuliakan. Amin kok. Kita rela tidak terlihat asal Tuhan itu dimuliakan. Jujur, tidak semua orang sanggup berkata, Tuhan, walaupun namaku makin kecil tidak apa-apa, asal namamu makin besar. Tidak semua orang sanggup. Kenapa? Karena dunia mengajarkan kita, naiklah setinggi mungkin. Bila perlu injak orang di banyak lebih bawah, lebih banyak begitu. Ajar ketompu anak-anak dengan baik. Dari Paulus, dari Apolos, dari Yohanes kita belajar untuk mengingat hidup yang terbesar adalah hidup yang menunjuk kepada Tuhan, bukan menunjuk kepada diri kita sendiri. Mari menjadi dewasa dalam iman. Mari belajar untuk tahu bahwa tujuan kita satu, yaitu Yesus Kristus. Mari didik

kasih Tuhan, mari berdiri. Kita mengucapkan pengakuan percaya dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

kembali. Saudara kekasih Tuhan, sebagaimana warta pelayanan minggu yang lalu, hari ini dalam kebaktian utama kedua akan diadakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi seorang anak. Karena itu dengarkanlah pengajaran tentang baptisan anak. Saudara, walaupun anak-anak kita belum memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjian-Nya. Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya, begitu pun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangan ke atas mereka, serta memberkati mereka, seperti yang disaksikan penginjil Markus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itu, anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan pewaris-pewaris kerajaan serta perjanjian-Nya harus dibaptis. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kamu telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah tita Allah sebagai tanda ia memeteraikan perjanjian-Nya kepada kita dan anak-anak kita. Karena itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudari, sebagai orang tua dan saksi, diwajibkan mengajar anak-anakmu dalam hal ini apabila mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Kini supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian, kami menjemput para orang tua dan saksi untuk berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan berikut di hadapan Allah dan jemaat. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa berdasarkan atas perjanjian Allah, anakmu diterima dalam perjanjian-Nya dan sebab itu harus dibaptis? Yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji akan mendidik mereka di dalam iman akan Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada Dia sesuai dengan Alkitab dan pengakuan iman yang telah kita ikrarkan? Apakah jawabmu orang tua dan saksi dari anak Edley Ezekiel Pua? Kekasih Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 304, bait yang pertama, pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu.

0: Bapak Mama Jemaat Tuhan, sebelum kita membawa persembahan kita, ada beberapa arahan yang akan saya sampaikan dari atas mimbar. Bahwa pada hari ini, selain persembahan rutin yang akan kita berikan dan juga untuk pembangunan, akan terakhir ada 3 tangguh khusus yang akan diedarkan sebagai persembahan khusus untuk jemaat di Batam. Secara ringkas saya katakan bahwa ada 3 jemaat, yaitu Eklesia Batam, Jemaat Efata Sagulung, dan beberapa jemaat lainnya yang memiliki pergumulan terkait dengan penggusuran lahan, perjuangan untuk memperoleh kepastian atas tanah dan seterusnya. Dan untuk itu kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita diminta juga untuk menopang mereka dengan semua hal yang dapat kita lakukan hari ini. Salah satunya adalah lewat tangguk persembahan. Karena itu kekasih Tuhan, tidak mengurangi sukacita setiap yang memberi dengan rasa syukur, dengan iman yang penuh, kita yakini kita diberkati. Silakan.
1: Jemaat yang terkasih, sebagai tanda syukur atas pemeliharaan dan kebaikan Allah yang telah kita terima, marilah kita membawa persembahan. Saya perlu sampaikan sekali lagi kepada kita semua bahwa tangguh persembahan khusus berada di sebelah kiri saya, dan saya mohon nanti dibantu oleh jemaat untuk mengantarkan kepada saya minta bantuan para majelis untuk membantu menjalankan tangguh khusus ini setelah tangguh persembahan dijalankan. Baik, untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kini kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan penyerahan hidup kami kepada-Mu. Kuduskanlah persembahan ini, kiranya menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu dalam membangun jemaat-Mu agar semakin dewasa, tidak terpecah, tetapi semakin bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Keesaan 378. Ingatlah, ingatlah.

Bapak Mama Jemaat Tuhan, mari berdoa. Hati kami melimpah dengan penuh syukur, ya Allah, karena tuntunan tangan-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang perjalanan kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Hari ke-14, bulan ke-6, tahun 2026. Kami teringat apa yang pernah didoakan oleh Nabi Musa, supaya kami hitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kami hitung hari-hari kami, kami kemudian diingatkan, kami hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan, juga bukan karena prestasi-prestasi iman kami. Tuhan mengasihi kami, bahkan ketika kami masih ada dalam kegelapan. Engkau berkenan untuk menganugerahkan keselamatan lewat sebuah harga yang amat mahal, yakni kematian, tapi juga kebangkitan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membangunkan kami di pagi hari, memberikan nafas kehidupan, dan melayakkan kami untuk ada dalam komunitas dan persekutuan yang bersyukur hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah datang dan mengingatkan kami untuk bertumbuh dalam kedewasaan iman yang benar, untuk kemudian mengerjakan bagian yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kami dengan setia, dengan taat, dengan tekun, untuk menyadari bahwa semuanya itu harus bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami diingatkan untuk menyingkirkan roh-roh iri hati, dengki, persaingan, dan lain sebagainya, karena itu hanya akan merusak persekutuan tubuh Kristus. Tolong kami, supaya ketika firman disampaikan, hati kami, hidup kami, seperti tanah yang subur, agar benih itu ditabur, berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah ketika kami melangkah keluar dari gedung gereja, maka firman-Mu menjadi bagian yang akan menolong dan menuntun kami di sepanjang aktivitas pada minggu yang baru. Hamba mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan di Silo. Pagi hari ini mereka datang, setiap pribadi, setiap rumah tangga. Bawa kehidupan rumah tangga, bawa kehidupan pribadi, bawa doa untuk setiap usaha pekerjaan, untuk setiap masa depan pendidikan anak-anak, tapi juga pergumulan-pergumulan dalam persoalan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan terkait dengan anak-anak, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tuhan yang paling tahu. Dari aras kemuliaan-Mu, tiliklah mereka, dengarkanlah doa kami, dan kiranya dalam kasih dan kesetiaan-Mu, Engkau jawab sesuai dengan apa yang menjadi ukuran dan takaran Tuhan bagi setiap kami. Bapa dalam kerajaan surga, hamba juga mau berdoa bagi setiap orang yang bersuka cita oleh karena Tuhan mempertemukan mereka dengan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Untuk setiap bentuk sukacita ini, kiranya menjadi sukacita yang benar dan berkenan di hadirat Tuhan. Karena diangkat dari sebuah kesadaran tanpa Tuhan, kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pada hari ini juga kami mau bersyukur oleh karena sakramen baptisan kudus yang telah dilayankan bagi anak cucu kekasih kami, Edley Hezekiah Fua. Tuhan, keluarga membawanya ke dalam rumah Tuhan, karena dalam iman percaya mereka meyakini Edley adalah milik pusaka Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam tumbuh kembangnya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Mampukan keluarga Fua, mampukan orang tua saksi, mampukan keluarga besar yang ada untuk jadi contoh hidup, contoh iman yang baik bagi anak cucu terkasih kami ini. Saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang berkekurangan dalam jemaat-Mu, orang-orang tua kami dan orang-orang yang sakit, baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit, Bapak Abihut Lololau, Bapak Maxi Lenga, Bapak Yunus Moka, Bapak Pomi Oja, Bapak Kris Panjara, Bapak Ayub Ndun, Bapak Martinus Otemusu, Ibu Betsy Selan, Ibu Popi Sengge, Ibu Vince Muskanan,
Opa dan Oma Sere, Oma Pelo, Oma Welem, Oma Silpa Sinlae, dan Ibu Seraf Neno Banunu yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Di sudut pergumulan mereka masing-masing, kami yakini Tuhan sampai di mereka. Tangan kasih Tuhan akan memulihkan dan memberkati mereka. Sukacita dan damai jadi bagian yang tidak akan terpisahkan. Kami juga mau berdoa bagi tanggung jawab pelayanan gerejamu Tuhan, arah sinodal klasis sampai tingkat jemaat, termasuk jemaat Silo Naikoten 1. Bagi kami semua para hamba-hamba Tuhan, dengan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan di pundak kami menurut kapasitas dan talenta kami masing-masing, tolong kami untuk melayani dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Di dalam Tuhan, jeri lelah tidak akan pernah sia-sia. Kami mau berdoa bagi proses pembangunan fisik gedung ibadah Silo. Tuhan tahu sampai di sini masih ada begitu banyak pergumulan. Tapi kami yakini kami memulai pekerjaan ini tidak sendiri. Ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Khususnya kami berdoa bagi proses atau rencana pengurusan bantuan dana dari pemerintah pusat melalui APBN. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Maka jadilah pada diri kami, pada gerejamu di Silo, sesuai dengan apa yang menjadi kehendakmu. Kami berdoa bagi panitia pembangunan, bagi para tukang mandor, semua yang bekerja pagi, siang, dan malam di lokasi pembangunan. Tuhan jaga, lindungi mereka, jauhkan mereka daripada hal-hal yang tidak baik, pelihara kehidupan mereka. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Beberapa hari terakhir mahasiswa turun di jalan-jalan di pusat di ibu kota. Ada yang disuarakan terkait dengan kondisi atau krisis yang terjadi di negara ini, bahkan juga di seantero dunia. Tuhan, lihatlah kami. Kami percaya Engkaulah penguasa zaman, pengatur sejarah. Tidak ada yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Maka kami serahkan semua perjuangan yang baik ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah suara rakyat terdengar di pemerintah, dan biarlah semua mereka yang duduk di tampuk-tampuk pimpinan hati tergerak, dan mereka tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Kembali untuk mengabdi, kembali untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Memasuki minggu yang baru, sungguh mata kami terbatas untuk melihat apa yang menanti kami di depan sana. Tapi kami punya Allah yang tidak saja mengatur masa lampau, tapi juga menguasai masa depan. Maka berjalanlah dengan kami, jadilah tiang awan dan tiang api untuk jaga dan lindungi kami pagi, siang, dan malam. Ini doa kami, ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan mengucap syukur. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, mari berdiri. Saudaraku, ingatlah bahwa kita adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Dan Dialah yang terus bekerja di dalam kita untuk menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu pergilah dan hiduplah sebagai saksi Kristus yang dewasa, yang menunjukkan persatuan dan pertumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan yakinlah Tuhan selalu menyertai saudara.

Tenangkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang telah mengaruniakan iman kepada kita meneguhkan hati dan langkahmu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengajar dan memampukanmu untuk mewujudkan imanmu. Kiranya Roh Kudus menuntun hidupmu menjadi kesaksian yang nyata tentang kebaikan Allah di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: Sejenak kita duduk dan bersaat teduh, saudara.
1: Utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat...
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selamat pagi kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja selesai mengikuti siaran langsung kebaktian Minggu pagi dari Gemit Silo Naikoten, Kota Kupang. Dan saat ini kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz. Masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Di sisa rangkaian Kupang pagi ini, beberapa menit ke depan kami akan hadirkan untuk pendengar semuanya kidung-kidung rohani.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi sesi yang terakhir kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk pendengar yang khususnya umat Kristiani yang mungkin baru saja selesai mengikuti kebaktian di pagi hari ini. Selamat bertemu kembali sama keluarga dan semoga kebahagiaan, sukacita, damai yang dirasakan bisa juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda. Dan untuk rangkaian Kupang Pagi terus kami hadirkan untuk Anda.
2: Hampir tiap daerah yang memiliki pantai.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya, pendengar, hari ini 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day. Dan peringatan tahun ini menjadi momentum untuk mengapresiasi para pendonor darah yang sukarela sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah yang aman. Setiap tahun ya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema dan juga kampanye yang berbeda untuk mengajak lebih banyak orang berpartisipasi dalam donor darah. Untuk tema Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 dari laman resmi WHO, tema yang diusung

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Ya, pendengar, berkaitan dengan Hari Donor Darah Sedunia 2026, ini WHO membawa pesan-pesan yang dihadirkan ya untuk seluruh masyarakat global. Ya, untuk bisa mendorong peningkatan jumlah donor darah sukarela ya, dan meningkatkan kesadaran tentang dampak penyelamatan nyawa dari donor darah dan plasma, mengapresiasi setiap kontribusi para pendonor darah ya bagi sistem kesehatan, dan menumbuhkan nilai solidaritas kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari detik.com. Dan di pukul 10 kami tuntaskan Kupang Pagi. Kita akan lanjut dengan Kupang Siang sesi yang pertama.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Di saat ini informasi-informasi akan dihadirkan untuk Anda. Dan informasi juga nanti di jam 11 ya. Kami akan hadirkan acara Idola. Ini acara khusus ya untuk adik-adik. Jadi stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Wakil Menteri PPA, P3A, Veronica Tan menilai Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi besar di berbagai sektor. Potensi ini mencakup kekayaan budaya, pangan lokal, dan sumber daya alam yang bernilai ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat NTT memiliki keragaman pangan yang tidak bergantung pada konsumsi beras semata. Beberapa daerah masih mempertahankan jagung bose, ya. Ada sorghum juga sebagai makanan pokok yang bernilai tinggi. Dan ia menilai rempah-rempah pangan lokal punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pangan masa depan. Selain mendukung ketahanan pangan, komoditas ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah. Selain sektor pangan, ia juga menyoroti pemanfaatan bambu yang dikelola kelompok perempuan sebagai produk bernilai tambah untuk berkelanjutan, dan bambu dinilai memiliki manfaat lingkungan yang mampu menyerap udara dan dimanfaatkan hampir tanpa menghasilkan limbah. Jadi seluruh bahan ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Dan kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah diperlukan untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya lokal. Dukungan regulasi yang dinilai tepat bisa mendorong lahirnya produk unggulan berbasis potensi daerah berkelanjutan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK NTT Mindriati Astiningsih menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia juga menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun, di ladang, tapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas mengirim ya, sebagai sumber tambahan ya, pendapatan keluarga. Jadi 95% ya penenun itu merupakan perempuan yang terlibat di dalamnya, dan perempuan juga menjadi tulang punggung utama karena di hampir semua ya tepat itu di atau di penenun ataupun aktivitas-aktivitas penenun itu dilakukan oleh perempuan, dan perempuan semakin perannya semakin penting ya, ketika kondisi misalnya cuaca tidak memungkinkan ya kegiatan pertanian secara optimal, begitu hasil tenun jadi sumber pendapatan utama yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ya menilai bahwa perempuan merupakan tiang utama dalam keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dinilai sebagai langkah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa

Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024.

0: Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Usfunan SH MH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
2: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, Sonde Bye, Tanah Timur lebih baik.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang menghadirkan musik dan informasi kita tuntaskan. Tugas Linda tuntas di jam 11, selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat hari Minggu untuk semua. See ya.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Unik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Program yang paling ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4.

0: Nih, gimana nih perasaannya? Oh ya, selamat siang ya teman-teman manis pencinta idola anak di Kota Kupang dan sekitarnya. Ketung jumpa lagi nih di frekuensi kesayangan bosong semua, yaitu 94,4 RRI Pro 1 Kupang.
1: Nah, teman-teman, hari ini sangat spesial. Kenapa spesial? Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, kita mau tanya kabar-kabar dari teman-teman semua di rumah ini bagaimana? Apakah sehat-sehat semuanya? Pastinya Bedo akan selalu sehat ya.
0: Pasti dong sehat sih Kak Ekson. Terus kalau Be pikir pakai Bepu insting sekarang ah, pasti dong yang ada dengar dan nonton ketong nih Kak Ekson ada duduk depan teras sambil minum teh hangat nih ya. Betul kok Son deh.
1: Betul. Soalnya Be juga sebegitu. Apalagi kalau pagi-pagi begini. Ini sangat cerah, kita nikmati kata suasana hati dengan dengar siaran si idola anak.
0: Iya, betul sekali Kak Ekson. Tapi Kak Ekson, tadi Kak Ekson bilang ini hari sangat spesial toh. Kira-kira apa yang buat spesial di ini hari?
1: Coba lu tebak.
0: Kenapa ya kira-kira? Tebak. Kak Ekson suruh Be tebak nih. Ay, kalau soal tebak nih Be kurang jago dalam itu hal. Tapi biasanya kalau dibilang spesial tuh karena ada Beta tuh di sini. Ih, betul suto Kak Ekson.
1: Aduh, sudahlah itu kesalahan Anda. Jadi hari ini yang buat spesial tuh katong kedatangan tamu yang super duper spesial pastinya.
0: Oh iya, betul. Ini hari katong ada bintang tamu yang super duper spesial mamati apalagi depu prestasi yang wow banget.
1: Jadi bintang tamunya itu adalah Rade.
2: Halo semuanya.
0: Hai Kak Rade.
2: Hai.
0: Kak Rade boleh dong perkenalan dirinya, namanya siapa, panggilannya, atau sekolahnya juga boleh.
2: Okay. Halo semuanya, perkenalkan saya Rade Misiri Kordiana, biasa disapa Rade. Saya adalah siswa SMA di SMA Kristen Mercusuar Kupang.
0: Wow, namanya unik ya, kayak luar-luar negeri gitu.
2: Thank you.
0: Nah, panggilannya Kak Rade ya.
2: Iya, oke.
1: Pastinya Kak Rade ini punya setumpuk ilmu yang sangat banyak.
0: Selain Kak Rade akan menceritakan dan membagi ilmu kepada ketong semua, ini hari juga pastinya tentunya di idola anak tuh selalu ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Bisa salam-salam juga dan besok akan jawab-jawab pertanyaan yang sangat wow dan heboh ya. Di nomor 0811-3820-9440. Catat ya.
1: Betul sekali Nanda, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman.
0: Oke, supaya ya Kak Ekson. Aduh, maka dari itu besong semua harus tetap stay tune sama-sama dengan ketong di RRI Pro 1 Kupang.
1: Iya Nanda, jadi langsung sah. Kalau teman-teman masih mau dengar soal Kak Rade yang dan soal prestasinya, mari ketong dengar dulu sebuah cerita yang akan kita bawa.
0: Iya, setelah Kak Ekson membawakan satu cerita, ketong langsung cus ke lagu menarik.
1: Oke. Jadi, kita akan bawa cerita berjudul Kode O. Mas, golongan darah O, kantung terakhir di bank darah habis 20 menit yang lalu. Suara perawat itu bergetar. Di ruang IGD, RSUD, Mas Bayu tergeletak. Kecelakaan motor di jalan RE Marta Dinata. Pendarahan yang hebat. Istri Mas Bayu, Mbak Dina, cuma bisa menggenggam tangan suaminya. Tolong, Mas Bayu harus hidup. Anak kami baru 2 tahun. Dokter menggeleng kepala. Kami sudah hubungi semua pendonor O yang terdaftar. Malam minggu begini, susah. Jam 23.17. HP di meja perawat berbunyi. Grup WhatsApp donor darah siaga. Urgen, RSUD butuh donor darah O segera. Pasien 34 tahun mengalami pendarahan yang bisa langsung ke IGD sekarang, kata admin PMI. 5 menit berlalu, gak ada yang balas. Semua orang tertidur. Jam 23.24, satu notif pesan masuk. Saya di OS apa? 15 menit sampai. Golongan darah O, kata Aldi. Aldi, 22 tahun, seorang mahasiswa. 3 jam lalu, dia habis nongkrong. Main game, tidur jam 1 pagi, itu kebiasaan. Tapi, malam ini, dia gak sengaja buka HP. Dia gak kenal Mas Bayu. Gak kenal juga Mbak Dina. Dia cuman baca. Anak umur 2 tahun. Aldi loncat dari kasur. Gak mandi. Gak pakai baju. Gak ganti baju. Motor bututnya dinyalain. 15 menit. Dibuatnya jadi 11 menit. Dia ngos-ngosan daftar ke perawat. Saya Aldi, golongan darah O, ambil darah saya. Jarum masuk, darah merah pelan-pelan pindah ke kantong. 350 ml didapat dalam 10 menit. Mas, tunggu 15 menit ya habis donor, kata perawat. Aldi menggeleng. Langsung saja mbak, orang di dalam lebih membutuhkannya. Darah itu langsung masuk ke tubuh Mas Bayu. Tekanan darahnya naik pelan-pelan. Detak jantungnya kembali stabil. Jam 00.40, dokter keluar. Alhamdulillah, pendarahannya berhenti. Beliau selamat. Mbak Dina menangis memeluk Aldi yang masih lemas habis mendonor. Mas, terima kasih. Kamu gak kenal Mas Bayu, tapi kamu selamatkan dia. Aldi cuma bisa senyum, kepalanya pusing. Sama-sama mbak, saya juga punya adik umur 2 tahun di rumah. Saya bayangin kalau itu dia. 3 bulan kemudian, Aldi lagi donor rutin di PMI. Di dinding tertulis pahlawan pendonor. Nama Mas Bayu ditulis kecil di bawahnya. Diselamatkan oleh donor O 23 Juni 2026 pukul 23.35 WITA. Mas Bayu datang, jalan masih agak pincang sambil menggendong anaknya. Mas Aldi, Mas Bayu menggenggam tangan Mas Aldi dan berkata, ini anak saya Kenzi, umurnya 2 tahun 3 bulan. Kenzi mengulurkan tangan kecilnya ke Aldi. Om, makasih. Belum lancar bahasanya. Aldi jongkok dan tos sama Kenzi. Dadanya sangat hangat. Mas Bayu berbisik, Mas Aldi, darah mas itu gak cuma nyelamatin saya, tapi nyelamatin masa depan anak saya. Aldi gak bisa jawab. Dia cuma lihat kantong darah kosong di meja PMI. Dulu dia kira donor itu hanya untuk dapat surat sehat untuk skripsi. Ternyata donor itu buat ngasih orang lain kesempatan untuk bikin skripsi, menikah, dan melihat anaknya tumbuh dewasa. Kita gak akan pernah tahu darah kita mampir ke tubuh siapa. Mungkin ke bapak yang mencari nafkah. Mungkin ke ibu yang masak buat anaknya. Mungkin juga ke anak kecil umur 2 tahun yang belum bisa bilang makasih dengan lancar. Tapi satu yang pasti, 10 menit kamu bisa menjadi seumur hidup bagi orang lain. Syarat donor darah itu gampang saja. Harus dengan persyaratan umur 17 tahun ke atas, berat badan 45 kg ke atas, tidur yang cukup, dan juga pastinya sehat. Cek at PMI di kota Anda segera, buat jadwal donor keliling. Kantong darahmu mungkin menjadi kode O yang bikin seorang itu bisa tetap hidup. Sekian saja.

0: diberikan karena memiliki cita-cita.
1: Saya ingin menjadi pemain sepak bola terkenal.
2: Saya ingin menjadi tentara biar bisa menjaga keamanan Indonesia.
3: Saya ingin menjadi dokter agar bisa menyembuhkan orang yang sakit.
4: Saya ingin menjadi presiden.
5: Saya ingin menjadi guru.
6: Anak-anak terlahir karena mempunyai harapan.
1: Aku ingin semua anak kecil dilindungi.
2: Didiklah kami dengan kasih dan cinta.
3: Papa dan Mama, tolong dukung saya supaya bisa meraih cita-cita.
4: Penuhilah hak-hak kami.
2: Dunia kami adalah dunia bermain.
7: Sayangi, lindungi, dan penuhilah hak-hak mereka.

0: Hai, bersama lagi. Kembali lagi bersama Ketong 3 di sini di 94,4 RRI Pro 1 Kupang dengan Beta, Exxon, Nanda dan
1: Karel. Oke, sebelum itu Beta mau tanya Besong semua dulu. Coba Besong tebak deh, di dalam ketong pung diri bahara nih ada cairan berwarna merah yang dia tuh mengalir dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kira-kira itu apa ya? Coba tebak hayo, apa ya itu? Coba Kara deh sama Kak Exxon tebak, itu apa ya?
2: Apa ya itu?
0: Besi tahu tapi memang kasih Rade yang jawab.
1: Nah sudah, Kara deh, itu okay. Apa ya Kara deh?
2: Beju tahu.
1: Apa tuh?
2: Darah.
1: Ih, memang betul. Bagus. Betul sekali. Itu depo jawaban adalah darah.
0: Kalau tadi jawabannya darah, itu pasti teman-teman semua mulai tahu toh. Kata mau bahas tentang apa?
1: Apa ya? Ya, lu kalau begitu sa, orang mana tahu sih Kak Exxon.
0: Jadi Nanda, Rade, hari ini ketong akan bahas tentang darah nih, kan banyak ya. Jadi B mau kasih tambahan lain. Teman-teman kalau mendengar kata pahlawan super tuh atau superhero, pastinya yang ada di pikiran teman-teman itu kayak Spider-Man, Batman atau Avengers lainnya yang punya kekuatan super dan juga berjubah. Tapi teman-teman tahu Sonde, ada ternyata di sekitar kita ini ada juga pahlawan nyata yang tidak pakai jubah, menyelamatkan nyawa orang lain setiap hari. Kira-kira siapa mereka?
1: Siapa ya? Mereka adalah pendonor darah. Nah, berarti tahu toh ketong mau bahas tentang apa hari ini?
0: Pastinya tentang donor darah dong.
1: Kawan dong, pernah Sonde Besong berpikir, kalau Beta masih anak-anak begini, Beta bisa mendonorkan darah juga Sonde sih? Atau kenapa sih orang-orang dewasa itu suka sekali pergi sukarela tusuk jarum buat bagi-bagi dong punya darah? Daripada kita main tebak-tebakan, tebak sendiri, lebih baik hari ini Beta, Kak Exxon sama Karade kita akan membahas seputar donor darah. Jadi jangan kemana-mana ya. Maka dari itu hari ini temanya adalah apa tuh? Darahmu harapan mereka.
0: Betul sekali Nanda. Ketong akan bahas dari berbagai sejarah-sejarahnya serta cerita seru di balik setetes darah bersama narasumber kita, Karade.
1: Halo Karade.
2: Halo.
1: Karade, tadi kan di awal ketong tahu toh Karade pun nama panjang
2: betul.
1: Siapa Karade sekolah di mana? Ya betul sekali. Tapi ketong belum tahu nih Karade prestasinya apa. Boleh dong sharing sedikit sebelum ketong bahas tentang donor darah.
2: Boleh. Jadi tadi di awal sudah perkenalkan.
1: Ya.
2: Jadi prestasi saya selama ini yang saya dapat itu saya pernah menjuarai Global Dance Open kategori
1: wow.
2: Ballet. Terus di 2024 juga saya berkesempatan menjadi second runner up Putri Remaja Nusa Tenggara Timur. Dan baru-baru ini saya menjadi Duta Remaja Nasional.
1: Wow, keren banget ya prestasinya Karades. Selain itu Karades kegiatannya apa-apa nih? Sering mengikuti lomba atau apa gitu?
2: Oh iya tentu, saya sering mengikuti lomba terutama fashion show ya.
1: Wow, Karade memang dunianya di fashion ya?
2: Iya. Terus pastinya ada beberapa kegiatan seperti tarian daerah juga.
1: Wow.
2: Soalnya suka menari.
1: Karade ini aktif di seluruh kegiatan ya, memang multi talent.
2: Thank you.
1: Salah bisa dibilang gitu ya.
2: Iya.
1: Karade nih les di Rumah Musik Siloam ya. Di sana itu les apa-apa saja sih?
2: Aku di Rumah Musik Siloam itu les piano klasik, vokal sama modeling.
1: Wow, udah lama ya?
2: Iya, dari 2021 sih.
1: Oh, udah lama. Berapa tahun untuk Exxon?
0: Sudah
1: 5 tahun. Oke, tadi ketong sudah bahas tentang prestasinya nih. Sekarang ketong mau bahas tentang donor darah. Pasti Basong semua suka kepo toh.
2: Betul.
1: Jadi stay tune terus ya, karena Karade akan berbagi-berbagi banyak informasi penting. Jadi kalau Basong semua keluar, nanti Basong sudah dapat informasi. Jadi tetap stay ya.
0: Betul sekali. Jadi Hari ini kita bahas soal donor darah. Nah, pastinya Rade sendiri tahu, Sonde, kenapa menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk donor darah.
2: Oke, jadi donor darah itu menurut saya sangat penting ya di masyarakat, karena darah itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Walaupun sekarang sudah canggih, tapi darah itu tidak bisa digantikan, tidak bisa dibuat sama teknologi, tidak bisa dibuat sama robot-robot atau dibuat di dalam laboratorium. Setiap hari juga pastinya ada orang yang membutuhkan transfusi darah, mulai dari korban yang mengalami kecelakaan, pasien operasi, terus ibu yang mengalami pendarahan saat persalinan, hingga orang-orang yang menderita beberapa penyakit yang memang membutuhkan transfusi darah. Tanpa adanya pendonor sukarela, pastinya bahkan banyak pasien yang kesulitan mendapatkan darah.
1: Iya, betul sekali Kak Rade. Kira-kira Kak Rade ini pernah Sonde melakukan donor darah?
2: Sejujurnya saya belum pernah melakukan donor darah ya, karena belum cukup umur.
1: Kalau Kak Ekson umur berapa Kak Ekson?
0: Kalau saya sendiri 19 tahun tapi belum pernah.
1: Kenapa tuh belum pernah?
0: Ada satu dua hal yang
1: tapi kira-kira apa tuh satu dua halnya?
2: Jujur janggal. tapi nggak apa-apa nggak sih?
1: Iya.
2: Walaupun belum pernah donor darah, tapi kita di sini untuk berbagi.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengedukasi para pendengar juga ya.
1: Mungkin dari sini mereka tergerak untuk mau donor darah ya.
2: Betul sekali.
1: Kalau Beta sendiri belum bisa donor darah ya, karena belum cukup umur. Karena donor darah sendiri itu harus 17
2: tahun ke atas.
1: Iya. Ya, gitulah.
2: Iya.
1: Lalu apa sih menurut Kak Rade makna peringatan Hari Donor Darah Sedunia setiap tanggal 14 Juni?
2: Ini tanggal berapa ini dong?
1: Iya.
2: 14 Juni hari 14 ini dong.
1: Hari ini ya peringatannya.
2: Iya. Jadi menurut saya hari ini itu bukan hanya sekedar perayaan tahunannya tentang donor darah, tapi hari ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap kantong darah yang tersedia pasti ada seseorang dengan sukarela yang membantu orang lain. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk pengucapan terima kasih pada pendonor serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai peduli tentang pentingnya menjaga ketersediaan stok darah.
1: Emang segitu, betul banget sih.
0: Untuk Rade sendiri, menurut Rade bagaimana sih kondisi kebutuhan darah untuk saat ini?
2: Kebutuhan darah pastinya masih sangat dibutuhkan ya.
1: Iya, betul.
2: Masih cukup tinggi karena di rumah sakit itu pasti setiap hari membutuhkan stok darah. Dan untuk beberapa keperluan medis juga pasti membutuhkan stok darah. Tapi sementara itu jumlah pendonor itu tidak stabil, masih naik turun. Jadi karena itu masyarakat juga perlu, harusnya diedukasi sih.
1: Iya,
2: bisa juga searching-searching.
1: Iya.
2: Sekarang kan udah
1: teknologinya tinggi,
2: sudah
1: bisa buka HP,
2: Google, banyak AI bisa cari tahu tentang donor darah.
1: Informasi di media sosial
2: itu banyak banget
1: banyak, ya.
2: Betul.
1: Iya, jadi sudah bisa ketong langsung lihat sendiri ya, tanpa harus susah-susah. Sekarang teknologi sudah
2: canggih.
1: Ya, tadi Kak Rade sudah bilang ya, kalau orang-orang yang membutuhkan darah itu seperti orang ibu hamil, pendarahan, kecelakaan, dan lain sebagainya ya. Kira-kira apa saja sih syarat kita sebagai orang yang mau membantu memberikan darah kita itu? Ya, kita mau membagi darah itu kira-kira syaratnya apa saja sih?
2: Oke, syarat untuk mendonor darah ya. Secara umum, kalau mau mendonor darah itu minimal harus berusia 17 tahun ke atas, terus memiliki berat badan yang ideal 45 kg, dalam kondisi sehat, tekanan darah yang normal, dan memenuhi pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
1: Iya, biasanya tuh ada orang yang pengen sekali mendonorkan darah, tapi mereka kesehatannya kurang bagus atau belum pas ya idealnya gitu.
0: Betul. Ada juga yang takut-takut.
2: Takut jarum.
1: Takut jarum jadi belum bisa.
0: Iya. Nah, kira-kira bagaimana sih proses donor darah ini dari awal itu sampai habis?
2: Oke. Saya sih belum pernah donor darah, tapi kebetulan mama bidan di rumah sakit.
1: Wow, ternyata bidan ya, berarti yeah. bisa membagi sharing-sharing yeah, ke Karade banyak.
2: Iya, udah sharing-sharing juga, mama udah pernah cerita juga. Jadi apa tadi pertanyaannya, boleh ulang?
0: Apa lupa? Kira-kira prosesnya itu bagaimana? Dari proses. Awal sampai,
2: dari awal sampai selesai ya. Pasti banyak orang yang pikir kalau donor darah itu pasti rumit. Jadi kayak, ah malas ah, ngapain
1: iya, takut,
2: sih
1: takut, apalagi
2: ah, jarum, betul, tajam. Malas, son mau.
1: Iya, betul banget.
2: Padahal sebenarnya prosesnya itu sederhana sih yeah. Terus sonde memakan waktu yang begitu lama. Pertama, calon pendonor darah itu akan melakukan pendaftaran dan mengisi data diri. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah, berat badan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, dan juga kadar hemoglobin yang ada dalam tubuh kita. Jika dinyatakan memenuhi syarat yang sudah ditentukan, barulah dilakukan pengambilan darah yang biasanya hanya berlangsung 10 sampai 15 menit.
1: Oh, sonde lama.
2: Sonde lama sih, kayak dari Kupang Pisau Mau.
1: Lama deh,
2: sonde lama, 15 menit. Setelah selesai, pendonor bisa istirahat sejenak sebelum mereka pulang, terus akan mendapatkan makanan yeah. atau minuman ringan supaya membantu pemulihan tubuh.
1: Yeah, yeah. Beb mama juga biasa dapat begitu.
2: Iya kan?
1: Tapi yang makan beta.
2: Ini boleh gimana ya? Yang donor mama.
0: Belum cukup umur.
2: Iya, ya, betul.
1: Belum cukup umur. Mau merasakan makanan sehabis
2: donor darah
1: sepermana soalnya begitu. Kira-kira donor darah tuh baik kosan deh untuk kesehatannya kotong karade.
2: Beta sempat searching sih. Terus donor darah itu ternyata aman loh. Aman, karena semua proses yang dilakukan itu sudah dilakukan oleh para petugas yang sudah terlatih dan menggunakan peralatan yang steril. Dan tentunya peralatan yang digunakan untuk donor darah itu juga sekali pakai buat satu orang. Iya, jadi steril. Sebelum donor juga ada pemeriksaan kesehatan kan, untuk memastikan apakah kondisi pendonor ini sehat atau tidak, ada penyakit atau tidak gitu.
0: Betul. Nah, kira-kira apa sih manfaat darah bagi penerima dan juga yang mendonor itu?
2: Oke, bagi penerima pendonor darah pastinya sangat bermanfaat sih. Pasti mereka sangat, wah puji Tuhan, ada stok darah nih.
1: Kebutuhan diri
2: iya,
1: terpenuhi
2: betul.
1: Ya.
2: Sangat besar sih manfaatnya karena donor darah itu bisa membantu proses penyembuhan seseorang.
1: Iya, betul.
2: Bahkan menyelamatkan nyawa seseorang. Kalau misalkan kayak orang celaka gitu, terus pendarahan, keluar darah
1: penuh,
2: banyak. Iya betul sih.
1: Bisa pakai darah yang sudah didonor.
2: Terus kayak sudah apa ya?
1: Apa tuh?
2: Kayak sudah ya gitulah, kayak sudah koma atau apa gitu. Pastinya membutuhkan darah sih. Jadi itu pasti sangat bermanfaat bagi mereka karena bisa membantu mereka. Mereka juga bisa menjalani hidup kembali seperti yang tadi diceritanya Kak Exxon, bisa ya tumbuh melihat anak-anak dengan orang-orang terkasih sekitar kita. Terus manfaatnya bagi pendonor, selain membantu sesama, donor darah juga menjadi kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara berkala.
0: Jadi gratis.
2: Ya? Gratis.
1: No bayar-bayar.
2: No budget.
1: No budget. Nol ya.
2: Iya. Yeah.
1: Karade, kemana tanggapannya Karade tentang orang yang mereka tuh pengen donor darah tapi takut jarum suntik? Itu
2: aduh,
1: kemana Karade tanggapan?
2: Jujur janggal.
1: Jujur janggal.
2: Tapi saya juga sebenarnya takut jarum suntik.
1: Tapi karena dengan hati nurani ini pengen menyelamatkan orang, mau-mau saja.
2: Betul. Jadi menurut saya itu tuh kalau takut jarum suntik sih bagi kebanyakan orang pasti itu hal yang wajar ya.
1: Iya.
2: Tiap orang kan punya ketakutan yang beda-beda.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya rasa takut itu atau rasa tidak nyaman tuh pasti hanya sebentar saja, mengingat kalau kita ini mendonorkan darah agar bisa membantu orang bertahan hidup. Pasti rasa takut itu akan bisa dikalahkan karena mengingat Kertong lakukan donor darah nih untuk
1: kebaikan,
2: untuk membantu orang.
1: Betul. Pasti kalau Kertong sudah masuk jarum suntik, oh ya sudah. Sudah pikir apa-apa
2: itu. Itu juga pasti kayak cuman beberapa detik sa.
1: Rasa sakit tuh.
2: Kaget
1: sedikit saya sih itu sudah rasa enjoy aja.
2: Orang bilang kayak gigit
1: semut. Belum pernah rasa sih, tapi kalau suntik biasa sa itu kayak ngilu parah sa. Atau ke mana kala deh.
2: Betul, tapi sudahlah.
1: Gitulah.
0: Kira-kira apa saja sih yang mitos yang masih ada di kalangan masyarakat yang sering ditemui tentang donor darah itu?
2: Oke. Ternyata sekarang nih walaupun su canggih teknologi su canggih semua, tapi masih ada yang percaya mitos-mitos tentang donor darah ya.
1: Malahan itu mitos-mitos tuh yang bikin takut.
2: Ih, son mau donor darah dong.
1: Karena
2: dengar
1: itu
2: begini-begini, betul.
1: Padahal mitos tuh kayak sunusa dengar.
2: Betul.
1: Dengar.
2: Iya, lebih baik coba dulu.
1: Iya, coba dulu.
2: Supaya bisa rasakan,
1: membuktikan apakah mitos itu betul atau sonde.
2: Betul. Jadi mitos yang beta sering dengar Ju tentang donor darah itu, kalau donor darah tuh badan bisa lemas terus. Mungkin kalau awal-awal abis donor mungkin agak lemas ya, tapi setelah itu pasti tulang belakang kita kan memproduksi darah terus. Jadi kalau istirahat cukup, minum air putih yang banyak, itu pasti sonde lemas yang sampai berhari-hari sih.
1: Langsung kembali pulih.
2: Betul. Iya. Terus ada juga yang bilang nih, bisa buat tiba-tiba gemuk, tiba-tiba kurus. Hah, maksudnya?
1: Tapi kayaknya sonde sih.
2: Kayak
1: keluarga banyak yang donor darah, tapi sonde biasa-biasa
2: iya
1: aja.
2: Kan?
1: Biasa.
2: Logika aja
1: iya.
2: Masa
1: tiba-tiba
2: ambil darah langsung badan membesar atau langsung kurus secara drastis.
1: Itu mitosnya ambil dari mana?
2: Makanya gitu. Terus ada yang gak mau sonde mau donor darah juga karena takut tertular penyakit. Padahal sonde sih kan di awal sudah ada penyakit, di awal. Jadi kalau misalkan pendonor mau mendonorkan darah tapi ternyata lagi sakit atau ada penyakit bawaan, itu pasti tidak bisa mendonorkan darah.
1: Betul.
2: Itu sih.
1: Karena nanti yang menerima juga pasti akan mendapatkan penyakitnya kan.
2: Betul.
1: Makanya dari awal sudah ada penyecekan.
2: Makanya penting ya kalau mau donor darah itu harus cek

0: darah, sedangkan jumlah yang mau mendonorkan darah itu tidak selalu banyak.
1: Iya, betul.
0: Selain itu, darah juga memiliki masa simpan, sehingga stok darah itu harus terus diperbarui. Itulah sebabnya donor darah rutin itu sangat berdampak, sangat diperlukan, karena darah tidak cukup dilakukan sekali saja oleh masyarakat. Donor darah itu gak bisa kayak cuman satu kali saja dilakukan oleh masyarakat.
1: Ya, betul.
0: Harus dilakukan secara rutin sih, ya. Gerakannya harus berkelanjutan karena stok darah itu juga dibutuhkan di rumah sakit.
1: Iya, betul. Takutnya waktu urgent-urgent
0: iya.
1: Cari orang untuk donorkan darah itu susah. Jadi harus ada stok banyak di rumah sakit.
0: Iya, gitu. Terus kan harus secara berkala juga karena darah itu juga mempunyai masa simpan, iya. Kan betul, jadi harus secara berkala harus ada pendonor sih.
2: Iya. Nah, tadi kan ngomong soal rutin. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan besar untuk mengajak masyarakat itu harus menjadi pendonor yang rutin?
0: Kalau menurut saya tantangan terbesar adalah bisa jadi kekurangan informasi.
1: Iya, bisa, bisa.
0: Iya, kekurangan informasi, terus masih rasa takut karena jarum atau ya, mitos-mitos. Terus banyak orang, sebenarnya banyak orang yang ingin membantu, tetapi belum memahami proses donor darah. Atau masih percaya mitos yang sudah kita bahas tadi.
1: Makanya dari itu sangat penting hari ini kita bahas.
0: Iya, karena itu
1: bisa mengedukasi.
0: Betul, karena itu masyarakat itu harus bisa mendapatkan pendekatan yang edukatif dari orang lain.
1: Iya, betul.
0: Contohnya kita. Kita
1: iya,
0: lagi berbagi
1: banget.
0: Cerita
1: iya, berbagi.
0: Donor darah supaya teman-teman yang mendengarkan juga bisa paham tentang iya. Donor darah.
1: No takut-takut lagi.
0: Betul.
1: Menurut Karade, apa arti tema darahmu harapan mereka? Apa ini? Tema
0: apa
1: kita
0: ini?
1: Hari ini.
0: Tema kita hari ini, darahmu harapan mereka.
1: Yeah.
0: Bagi saya tema ini maknanya dalam ya. Karena darah yang kita donor mungkin hanya satu kantong dan prosesnya hanya beberapa menit, 10 sampai 15 menit saja. Tapi bagi orang yang memang membutuhkan dan sedang berjuang melawan penyakit atau berada dalam kondisi kritis, darah tersebut walaupun hanya satu kantong tentu bisa menjadi harapan besar untuk sembuh, melanjutkan hidup, bahkan kumpul kembali dengan keluarga. Jadi setiap tetes darah membawa harapan yang sangat besar bagi orang yang membutuhkan.
1: Betul sekali Kak Rade. Ma, itu ya teman-teman, kalau misalkan bosom bingung dengan ketemu pun tema ini hari ini dia arti apa ya, Kak Rade suka tahu ya. Itu betul sekali
2: betul.
1: Ya. Jadi jangan bingung-bingung lah. Oke, sudah mungkin itu ketong percakapan hari ini.
0: Okay.
1: Tapi kalau teman-teman kalau masih kepo dengan habis ini ada apa, ada keseruan apa lagi habis ini, tunggu saja, tetap stay tune sama kita karena ketong akan dengar satu lagu.

0: Balik lagi dengan Ketong bertiga di sini. Sekarang Ketong ada di sesi di mana yang paling ditunggu-tunggu nih. Nah, yaitu pertanyaan menarik, salam dan sapa, serta kirim jawaban-jawaban. Jadi stay terus dengan Ketong ya.
1: Kali ini yang akan bacakan pertanyaan yaitu bukan cuma Beta dan Kak Ekson, tapi pastinya Kak Rade yang akan bacakan juga ya.
2: Ya.
1: Kalau besok kepo, hari ini Ketong mau kirim salam untuk sapa-sapa. Nanti Ketong akan saling sharing juga. Oke, Kak Rade?
2: Oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama Kak Rade akan baca.
2: Pertanyaan pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Rade, siapa yang bisa menyebutkan salah satu manfaat donor darah bagi kesehatan pendonor?
1: Lagi dong, sekali lagi Kak Rade, sekali mungkin lagi kelewat ya, ya mereka.
2: Oke, sekali lagi. Setelah mendengarkan penjelasan, siapa yang bisa menyebutkan salah satu manfaat donor darah bagi kesehatan pendonor?
1: Tadi kayaknya kita nggak ada bahas nggak sih?
2: Ada dong. Ada bahas.
1: Itu yang Son perhatikan dong, nanti Son bisa jawab. Pertanyaan kedua, Kak Ekson, boleh dong?
0: Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa syarat untuk menjadi pendonor. Nah, siapa yang masih ingat salah satu dari syarat tersebut?
1: Ini gampang sih.
2: Betul, gampang banget.
1: Pakai banget.
0: Ulang lagi ya. Tadi sudah dijelaskan kalau ada beberapa syarat untuk melakukan donor darah. Nah, apa saja sih syarat-syarat itu? Mungkin ada yang masih ingat?
1: Ingat dong, gampang kok. Di luar kepala itu mah. Kalau mau jawab langsung di nomor 0811-3820-9440. Sekali lagi ya, 0811-3820-9440. Tuh ya, langsung dijawab ya, bestie-bestie Q.
0: Oke, sambil menunggu jawaban-jawaban sahabat idola semua, sekarang kita mau bawakan cerita yang menarik. Kedua kali lagi yang pastinya sangat-sangat menarik. Dari
1: AQ. Langsung saja ya. Cerita yang Beta bawa tentang kantong darah nomor 47. Jam 10 pagi, PMI Kota Kembang ramai. Ada mahasiswa, ibu-ibu arisan, dan bapak ojol. Rani duduk paling ujung pojok. Tangannya dingin sekali. Ini donor darah pertamanya. Jarum suntik bikin dia mau pingsan duluan. Gak apa-apa, Mbak. Pejamkan mata, tarik napas, kata perawat sambil pasang tourniquet. Rani mengangguk. 3 bulan lalu, papanya meninggal karena DBD, komplikasi. Darahnya habis di UGD. Dokter bilang, kalau stok trombosit cukup, mungkin bisa ditolong. Kalimat itu gak pernah hilang dari kepala Rani. Hari ini dia 17 tahun. Cukup umur, cukup sehat, cukup berani. Selesai, hebat. Mbak, ini jus dan rotinya, kata perawat. Melepas jarum, kantong darah merah itu 350 mili. Di labelnya ditulis golongan O, nomor 47. Rani senyum. Sakitnya cuma sebentar, tapi rasa leganya aneh, kayak utang yang lunas. 2 minggu kemudian, HP Rani bergetar jam 1 malam. Nomor tak dikenal. Halo, ini dari RSUD. Ada pasien kecelakaan di bypass. Golongan darah O, trombosit drop. Stok kami menipis. Apakah Ibu Rani bersedia dihubungi kalau butuh donor lagi? Rani terdiam. Boleh, Pak, tapi kantong darah saya kemarin dipakai siapa? Petugas hening. Maaf, Bu, kami gak boleh sebut nama pasien, tapi darah golongan O itu stok paling dicari. Sudah disalurkan malam ini juga ke IGD. Rani menutup telepon. Di luar hujan. Dia bayangkan kantong darah nomor 47 itu sekarang mengalir di tubuh orang lain. Mungkin bapak-bapak ojol, mungkin anak kecil, mungkin seorang yang papanya meninggal. Dia gak kenal orang itu. orang itu juga gak akan pernah kenal dia. Tapi malam itu Rani tidur paling nyenyak sejak papanya pergi. 6 bulan kemudian Rani ikut donor darah lagi. Kali ini bawa 4 temannya. Ada spanduk kecil di meja registrasi. Satu kantong darah sama dengan 3 nyawa selamat. Saat Charu masuk lagi ke lengannya, Rani gak pejamkan mata. Dia melihat kantong darah itu pelan-pelan terisi merah. Dia bisik pelan, "Pak, kalau Bapak lihat ini dari atas, anak Bapak sekarang jadi nomor 47 lagi. Dan nomor 48, 49, 50 ada di sebelah saya." Perawat dengar dan senyum. "Donor rutin itu keren, Mbak. Sehat buat Mbak, selamat buat orang lain." Rani mengangguk. Dia akhirnya mengerti. Kita gak bisa kembalikan orang yang kita sayang, tapi kita bisa jadi kalau saja orang untuk orang lain. "Kalau saja ada donor, sekarang kalimat itu ganti jadi untung ada donor. Dan donor itu dia." Itu saja dari cerita beta hari ini. Nah, sekarang kita langsung saja mau bacakan salam-salam dan juga jawaban dari teman-teman semua yang sudah kirim di nomor WhatsApp kami. Mungkin Kak Rade mau bantu baca?
2: Boleh banget.
1: Boleh tentunya dong.
2: Ada salam nih buat yang lagi dengar. Halo, Quinsa mau salam untuk teman-teman semua yang lagi pantau acara Idola. Jaga salam kenal, juga salam kenal untuk Kakak Exon, Kakak Nanda, dan Kakak Rade. Kalian keren. Wow, thank you Quinsa.
1: Wah, terima kasih Quinsa. Siapa lagi ya ini? Wow, ini dikirim stikernya banyak banget ya. Siapa ya ini? Halo semuanya, aku Kesia Imut. Iya deh, si paling imut. Mau titip salam kasih presenter Kak Exon, pencerita Ananda, dan narasumber yang sangat cantik, imut, lucu, menggemaskan kayak beta Karade.
2: Thank you.
1: Iya deh, cemungut ya siarannya. Cemungut.
2: Cemungut.
1: Lanjut Kak Exon, siapa lagi ya?
0: Okay, yang berikutnya ada nih dari
1: siapa?
0: Orang asing.
1: Orang asing. Orang asing.
0: Oke, selamat hari Minggu. Mau salam untuk semua yang lagi pantau Idola Anak. Dari Alen.
1: Alen, hai Alen. Siapa lagi ya kira-kira, masih ada gak ya? Kayaknya itu aja deh. Ya sudah ya, ketong nih sangat berbincang cukup banyak dan lama banget nih, kurang lebih 1 jam ya.
2: Iya.
1: Nah, sampai-sampai nih waktu nih, ini sejam berapa nih? Waktunya udah mau habis nih untuk berbincang-bincang.
0: Ya betul. Apa Nanda dan Rade ini, jadi kita mau terima kasih nih kepada teman-teman di rumah yang selalu setia mendengar Idola Anak setiap hari Minggu.
1: Maaf jika katong ada salah kata, salah ucap, salah perlakuan dan lain-lainnya. Dan terima kasih untuk Kak Rade hari ini sudah bergabung sama-sama di RRI Pro 1 Kupang untuk berbagi informasi. Terima kasih ya Kak Rade.
2: Sama-sama, terima kasih juga untuk kesempatannya.
1: Ya, terima kasih, sama-sama. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Dadah.

ada seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Guri bagaimana? Tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol! Guri! Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Buat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami mampu

0: seperti Brazil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai melakukan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O.
3: Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Indonesia menjabat siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya soal jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara, kemudian euforia pergelaran Piala Dunia 2026. Ada dialog interaktif juga nanti ya, geliat pariwisata dan ekraf Jakarta menjelang hari ulang tahun Kota Jakarta. Hari ulang tahun yang ke-499 Kota Jakarta. Juga nanti kami hadirkan ya bagaimana kabar dari Tanah Suci. Seperti biasa, kami hadirkan kembali video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai wisata mangrove Negeri Mahu di Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menawarkan pesona alam yang eksotis, segar, dan juga nyaman. Bagaimana informasi selengkapnya? Abdullah Leorima melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI.net, Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
11: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa beritu 5.000. Ada dari luar-luar yang datang lagi para wisata.
10: Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain, sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut, objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
11: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata yaitu
12: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu, 14 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah Provinsi NTT menerima bantuan sebanyak 3.000 dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Puskesmas Ba'a gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Lengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik, mendengar, kita awali berita yang pertama. Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima bantuan sebanyak 3.000 dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya mendukung peningkatan populasi dan mutu genetik ternak sapi di daerah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Hari Suhada, SPT, MSI, kepada Gubernur NTT Manuel Melquiades Lakalena dalam kegiatan kunjungan kerja Komite 2 DPR, maksud kami DPD RI, yang berlangsung di kantor DPD RI Provinsi NTT Jumat 12 Juni 2026. Untuk diketahui, semen beku sapi adalah serma, maksud kami sperma atau mani beku, yang diambil dari sapi pejantan unggul digunakan untuk program perkawinan suntik atau inseminasi buatan guna mempercepat peningkatan mutu genetik ternak. Metode ini akan menghasilkan anakan berkualitas tinggi seperti sapi Limousin, Simmental atau Wagyu. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian serta Komite 2 DPD RI atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Provinsi NTT melalui bantuan semen beku sapi unggul tersebut. Menurut Gubernur, program inseminasi buatan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas peternakan melalui peningkatan populasi ternak, perbaikan mutu genetik serta efisiensi dan efektivitas usaha peternakan masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan ternak sapi yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi para peternak. Gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sapi unggul di NTT diharapkan dapat menjadi model yang secara bertahap diterapkan pada komoditas peternakan lainnya seperti babi, kambing, kerbau maupun unggas. Bahkan lebih lanjut, Gubernur Melki Lakalena menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung pembangunan sektor peternakan, termasuk dukungan dari perguruan tinggi yang selama ini berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pendampingan kepada masyarakat. Melalui bantuan tersebut, pemerintah provinsi NTT berkomitmen untuk terus memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu sektor unggulan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Bantuan 3.000 dosis semen beku sapi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat pengembangan peternakan modern dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke berita berikutnya. Ketua Orang Muda Katolik OMK Paroki Santo Filomena Mena Yanto Lau mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena terhadap peran, kreativitas, dan karya anak muda Katolik di daerah. Apresiasi itu disampaikan saat dialog Gubernur NTT bersama OMK Sedekanat Mena di kantor Dekenat Mena Paroki Santo Filomena Desa Oepua Selatan, Kecamatan Biboki, Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, TTU, Kamis 11 Juni 2026. Menurut Yanto, kehadiran langsung Gubernur Melki Lakalena untuk berdialog dengan kaum muda menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendengar aspirasi generasi muda sekaligus melibatkan mereka dalam pembangunan daerah. Dalam dialog itu, Gubernur Melki menegaskan bahwa pertemuan dengan masyarakat, khususnya kaum muda, menjadi sumber energi bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Gubernur mengatakan pemerintah membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda dalam pembangunan NTT. Karena itu, pemerintah berupaya membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan di lapangan. Salah satu isu utama yang disampaikan Melki dalam dialog tersebut adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan di NTT. Ia mengungkapkan bahwa kemampuan akademik siswa di NTT masih berada pada kelompok terbawah secara nasional, sehingga membutuhkan langkah-langkah konkret dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Bupati TTU Valentinus de la Salekebo juga menilai dialog antara pemerintah dan kaum muda merupakan forum penting untuk mempertemukan harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Menurut Valentinus, orang muda tidak cukup hanya menjadi pewaris masa depan, tetapi harus menjadi generasi yang mampu menciptakan masa depan bagi daerahnya sendiri. Ia menambahkan, bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, gereja, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Romo Deken Mena menyampaikan bahwa dialog bersama gubernur dan bupati merupakan momen yang telah lama dinantikan oleh umat dan kaum muda Katolik di wilayah tersebut. Dialog yang berlangsung secara terbuka itu kemudian ditutup dengan peninjauan stan pameran UMKM milik anggota OMK oleh Gubernur Melki Lakalena. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur membeli sejumlah produk yang dipamerkan sebagai bentuk dukungan terhadap usaha kreatif generasi muda. Pendengar, Puskesmas BAA gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Puskesmas BAA di Kabupaten Rotendao Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program resmi pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas BAA Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas BAA pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
3: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas BAA itu ditargetkan 15.000. Jadi, untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa, sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
2: Perawat Puskesmas BAA Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Berbagai layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
3: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
2: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Kita beralih ke berita selanjutnya. UPT Pemda Provinsi NTT Wilayah Sumba Timur optimis capai target pajak kendaraan. Berikut laporan Yunia Poling.
4: Kepala UPT Pendapatan Daerah Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Sumba Timur Deni Esandi Esham optimis target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 sebesar 52,474 miliar rupiah dapat tercapai. Meski menghadapi keterbatasan jumlah pegawai, kondisi cuaca serta kenaikan biaya operasional akibat harga BBM yang meningkat, pihak UPT Pemda terus melakukan pelayanan jemput bola ke berbagai kecamatan, pasar, dan desa untuk mendekatkan layanan kepada wajib pajak.
5: Target yang kita di untuk Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk UPT kita tahun ini 52 miliar 674 juta. 14 miliar 200 lebih yang mana dari 11 miliar yaitu provinsi mendapat 7,4 miliar, kabupaten 4,2 miliar. Sehingga masih sisa waktu yang ada, mudah-mudahan kita bisa capai karena wajib pajak ini tersebar di seluruh kecamatan, di 20 kecamatan, 212 desa sehingga kita menjangkau. Dengan kondisi kami di Sumatera Timur ini jumlah pegawai cuma 15 orang, 10 orang perempuan, 5 orang laki-laki. Nah, 5 orang laki-laki harus keliling kecamatan agar sistemnya berkolaborasi kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sumatera Timur sehingga kita bisa mendapat dukungan dari teman-teman di Kabupaten Sumatera untuk menjangkau ini. Wajib pajak di kecamatan-kecamatan, khususnya di kecamatan di bagian selatan, kita belum sampai ke sana karena kemarin beberapa bulan terakhir ini cuaca juga belum memungkinkan, masih hujan. Juga dengan kenaikan harga BBM, masyarakat juga punya kesadaran untuk membayar pajak. Karena
4: Deni Sandi menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target pajak membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat. UPT Penda berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu terus meningkat agar target penerimaan dapat tercapai dalam sisa waktu tahun berjalan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Aboling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, John Lende Rambi, pensiunan guru sekaligus petani sawah asal Kelurahan Maulriu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, membagikan pengalamannya beralih dari pengguna pupuk kimia ke pupuk organik. Menurutnya, penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang berdampak pada penurunan kualitas struktur tanah, sehingga ia mulai menerapkan pupuk organik secara bertahap sejak tahun 2024. Hasilnya, kondisi tanah menjadi lebih baik dan produktivitas pertanian tetap terjaga dengan kombinasi pupuk organik dan sedikit pupuk kimia. John juga menilai hasil panen dari lahan yang menggunakan pupuk organik memiliki kualitas beras yang lebih baik. Selain rasa yang lebih enak, nasi dari beras tersebut dinilai lebih tahan lama dibandingkan hasil pertanian yang dominan menggunakan pupuk kimia. Ia mengimbau para petani untuk tidak langsung menghentikan penggunaan pupuk kimia secara total, melainkan menguranginya secara bertahap sambil meningkatkan penggunaan pupuk organik agar hasil panen tetap optimal dan kesuburan tanah dapat terjaga. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT menerima bantuan sebanyak 3.000 dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Puskesmas Baa gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Inspirasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengkilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan

0: Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Terus yang terakhir disebut Hus Hoiledo, karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik.
1: Ya, benar, itu dia satu koleksi dari Brisia Jody dengan kisah baru orang lama ya, yang baru aja kita dengarkan bersama. Saat ini sudah 37 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sekalian informasi aja terkait dengan hasil pertandingan Piala Dunia untuk hari ini ya, tanggal 14 Juni 2026. Untuk grup B ada Qatar dan Swiss dengan skor 1 sama. Grup C ada Brasil dan Maroko juga dengan skor 1 sama. Grup C ada Haiti dan Skotlandia dengan skor 1 atau dimenangkan oleh Skotlandia dengan skor 1-0. Dan untuk di grup D saat ini sedang berlangsung ya, di grup D masih saat ini sedang berlangsung Australia versus Turki dengan skor atau Australia unggul dengan 2-0. Ya, kita masih menantikan lagi ya untuk pertandingan finish dari Australia dan Turki akan seperti apa, dengan hasil akhirnya akan seperti apa. Mungkinkah Turki akan membalas poin atau bagaimana begitu ya. Anda bisa mendengarkan relay langsung dari RRI Pro 3 Jakarta ya, bisa langsung seperti itu ya, ataupun di Pro 1 Jakarta. Ya, dengan kami masih terus akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda seputar beberapa kejadian yang terjadi di Kota Kupang dan sekitarnya untuk Anda, maupun juga lagu-lagu bagus yang sudah kami siapkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ako kita taka, ne pehle mo ne amo ne ari.
1: Alaga tige.
0: Era palay domina he, era palay madema kamara. Hito ka din ito tileli, namudo na ito po ba? Lamu amo ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Musim hujan telah tiba dan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan juga disertai dengan gejala alam lain seperti angin kencang dan petir. Dua hal ini dapat mengganggu aktivitas bahkan membahayakan manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari petir? Berikut info BMKG tentang cara aman menghindari petir. 1. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika Anda berada di luar ruangan dan mendengar guntur. 2. Jika Anda berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. 3. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa merambat ke tubuh. 4. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. 5. Jangan berada di sawah, lapangan atau taman karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. 6. Jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. 7. Jika berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Diam ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya. Udah saya.
1: Iya.

0: Alfa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai sampai.

Ya, benar itu dia koleksi dari Trisol dengan Takut Memulai yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan informasi untuk Anda pendengar, jadwal pertandingan untuk hari ini terakhir ya, pertandingan terakhir nanti di pukul 23 ya, di pukul 23 waktu Indonesia Barat, berarti di sini sudah tepat jam 12 malam nanti akan ada pertandingan seru antara Jerman melawan Curacao ya, Curacao, dan ini adalah negara pilihan favoritnya Vero ya untuk Piala Dunia, yaitu Jerman si kuda hitam ya. Ya, akan bertanding melawan Curacao di pukul 12.30 malam nanti waktu Indonesia Tengah ya. Jangan lewatkan juga untuk besok hari tanggal 15 Juni ya. Itu pertandingan yang akan seru terjadi antara Belanda melawan Jepang. Wah, yang mendukung Jepang ini dan yang mendukung Belanda ini adalah perjuangan yang sangat sengit nantinya. Saya yakin sekali nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat atau jam 3 dini hari pagi ya, jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk pertandingan grup F, Belanda melawan Jepang. Juga di grup E ada Pantai Gading melawan Ekuador. Dan di grup F ada Swedia melawan Tunisia. Itu di jam 9 pagi nanti untuk besok. Dan grup E Pantai Gading melawan Ekuador di jam 6 pagi pada esok hari juga. Ini semuanya serba pagi ya waktunya ya. Dan kalau kita bicara tentang Piala Dunia 2026 antara Belanda melawan Jepang, ya, Jepang akan menghadapi tantangan berat sebenarnya saat memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 ini ya, dengan menghadapi Belanda pada pertandingan pembuka grup F yang berlangsung di Dallas Stadium pada hari Senin besok. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang datang dengan modal meyakinkan dari fase kualifikasi. Jepang menjadi negara pertama di luar tiga tuan rumah yang mengamankan tiket ke putaran final setelah mereka tampil dominan di kualifikasi Asia, sedangkan Belanda lolos sebagai juara grup di zona Eropa tanpa menelan kekalahan. Nah, memang bagi Jepang ini menjadi penampilan ke-8 ya secara beruntun di Piala Dunia. Samurai Blue juga membawa harapan besar untuk melampaui pencapaian terbaik mereka yang sejauh ini masih mentok di babak 16 besar ya. Namun persiapan Jepang terganggu setelah kehilangan kapten sekaligus gelandang bertahan andalan mereka, yaitu Wataru Endo. Pemain berusia 33 tahun itu dipastikan absen karena cedera kaki yang tidak kunjung pulih dan harus mengakhiri karir internasionalnya menjelang putaran final. Absennya Endo menjadi pukulan bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu, mengingat perannya sebagai pemimpin di lapangan serta salah satu pemain paling berpengalaman nih di dalam tim. Dan Jepang kini akan mengandalkan generasi yang dipimpin Takefusa Kubo untuk menjaga momentum positif yang telah dibangun sejak Piala Dunia 2022. 4 tahun lalu di Qatar, Jepang mencuri perhatian setelah menaklukkan Jerman dan Spanyol pada fase grup ya, luar biasa. Ya, walaupun akhirnya tersingkir juga ya melalui adu penalti melawan Kroasia di babak 16 besar, tapi itu cukup seru. Penampilan ini menjadi fondasi kepercayaan diri mereka menuju turnamen kali ini. Sementara Belanda, mereka datang dengan target yang tidak kalah besar ya, 3 kali mencapai final Piala Dunia tanpa pernah menjadi juara, membuat klub Orange ini kembali memikul ambisi mengakhiri penantian panjang mereka untuk mengangkat trofi paling bergengsi di ajang sepak bola dunia. Pelatih mereka Ronald Koeman juga harus melakukan perubahan skuad pada menit-menit akhir setelah bek Jurrien Timber dicoret akibat cedera pangkal paha. Nah, sebagai gantinya Belanda memanggil Lutz Harold Gertruda. Wah, Gertruda masuk nih ya, Gertruda, untuk memperkuat lini belakang. Meski kehilangan Timber, Belanda tetap memiliki fondasi kuat dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta yang telah matang di kompetisi elit Eropa. Kehadiran sejumlah pemain yang rutin tampil di Liga Champions ini menjadi salah satu modal penting bagi Orange dalam mengarungi turnamen. Dan pertandingan ini juga menghadirkan ulangan pertemuan kedua tim Piala Dunia 2010. Saat itu Belanda menang tipis 1-0 melalui gol dari Wesley Sanjidar dalam laga fase grup sebelum melangkah hingga partai final. Nah, jadi selain menjadi perebutan 3 poin pertama nih, hasil laga berpotensi menentukan arah persaingan di grup F yang juga dihuni Swedia dan Tunisia. Kemenangan akan memberikan keuntungan besar bagi salah satu tim untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur sejak awal turnamen. Oke, di atas kertas Belanda sedikit lebih diunggulkan ya, karena pengalaman dan kualitas individu yang dimiliki. Namun Jepang juga telah berulang kali menunjukkan kemampuan mereka, memberikan kejutan-kejutan ketika menghadapi tim-tim besar, sehingga duel di Dallas ini akan diperkirakan berlangsung ketat sejak menit pertama. Jadi buat yang penasaran akan seperti apa Belanda melawan Jepang pada esok jam 3 pagi, kita harus ya begadang lah ya, kalau tidak tidur lebih awal biar nanti bisa bangun untuk menyaksikan pertandingan sengit antara Belanda melawan Jepang besok pagi.

0: bapak di samping rumah suka sembersih ke belum?
1: Belum, Ma. Biar bapak tunggu kerja bakti saja, Ma. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, toh, Ma.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa? Pak RT, kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau digigit?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Ya, benar masih mendengarkan Pro Satu Informasi dan Inspirasi. Kalau tadi Vero sudah sempat sedikit mengupas tentang Jepang dan Belanda, sekarang Vero mau mengupas dulu nih timnas favoritnya Vero, yaitu Jerman. Yeay. Siapa sih di sini yang suka sama Jerman juga kayak Vero? Pasti ada ya. Yes, sesama pecinta Jerman, apalagi para pemain-pemain seniornya yang akan diturunkan langsung nih ya. Ini juga keren banget karena timnas sepak bola Jerman ini kan kita tahu kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi sekaligus mewaspadai kekuatan debutan Curaçao pada laga grup E di Stadion NRG Amerika Serikat nih. Di menurut laman FIFA, kalau pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua negara di ajang resmi internasional. Jadi Jerman datang ke turnamen dengan status sebagai salah satu unggulan untuk merebut gelar juara. Tim yang dilatih oleh Julian Nagelsmann ini bertekad untuk menghapus kenangan buruk mereka setelah tersingkir pada fase grup dalam dua edisi Piala Dunia sebelumnya. Iya, itu di tahun 2018 dan 2022. Sayang sekali ya, tapi untuk menghadapi edisi terbaru kali ini di 2026, timnas yang berjulukan The Panzer membawa modal positif. Berupa apa? Rangkaian kemenangan dalam laga pemanasan menjelang turnamen kemarin nih. Nah, di sisi lain, Curaçao mencatatkan sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia. Negara Karibia berpenduduk sekitar 156 ribu jiwa ini menjadi negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke putaran final dalam ajang sepak bola paling prestisius nih di dunia, yaitu Piala Dunia. Pelatih veteran mereka, Dick Advocaat, menegaskan timnya tidak memiliki beban dan siap memberikan kejutan. Seluruh pemain Curaçao dilaporkan berada dalam kondisi fit menjelang pertandingan pembuka. Dan secara prestasi, kalau kita bicara prestasi nih, Jerman adalah salah satu raksasa sepak bola dunia dengan 4 gelar juara Piala Dunia. Tahun 54, tahun 74, tahun 90, dan kemarin 2014 yang paling terakhir tuh. Sementara itu pencapaian terbaik dari Curaçao adalah lolos ke putaran final untuk pertama kalinya pada edisi 2026. Sampai saat ini belum ada catatan pertandingan resmi maupun persahabatan yang mempertemukan Jerman dan Curaçao sebelumnya. Kalau berdasarkan kualitas skuad, FIFA menyebut dari sisi pengalaman dan kedalaman pemain nih, Jerman lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan. Oh jelas, kenapa? Karena ada nama-nama seperti Jamal Musiala, kemudian ada Florian Wirtz, ada Joshua Kimmich, dan Kai Havertz juga diperkirakan menjadi tumpuan tim Eropa tersebut ya. Sementara Curaçao akan mengandalkan pengalaman Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, juga penjaga gawangnya Eloy Rom untuk meredam tekanan lawan nih. Nah, kalau kita lihat perbedaan pengalaman dan kualitas skuad ya, bisa dipastikan Jerman diprediksi mampu mengawali turnamen dengan kemenangan yang meyakinkan. Ya, walaupun Curaçao berpeluang juga nih untuk memberikan perlawanan melalui serangan balik yang cepat ya. Untuk perkiraan susunan pemain sendiri, kalau Jerman nanti akan ada kipernya otomatis dong, Manuel Neuer ya. Kemudian juga ada Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nepka, Alexander Pavlovic, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Kai Havertz. Sementara dari Curaçao ada Eloy Rom, Cyril Floranius, Jurrien Gari, Roshan Van Ejma, Surandi Sambo, Livano Komerenensia, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Tai Chong, Kenji Gore, dan Jeremy Antonisi. Nah, dan kita akan lihat saja bagaimana penampilan dari kedua kubu ini antara Jerman melawan Curaçao pada pukul berapa ya kalau Jerman sama Curaçao? Oh, sebentar nih. Jam 12 malam tepat waktu Indonesia Tengah atau 23 jam 11 malam waktu Indonesia Barat nih. Vero tidak boleh melewatkan ini. Astaga, ada dua pertandingan yang harus aku nonton ya. Jerman Curaçao, Belanda Jepang. Tapi kayaknya kalau Jerman Curaçao udah yakin deh, Vero yakin Vero bisa tidur nyenyak karena pasti Jerman menang. Hanya nanti nih Belanda lawan Jepang nih, soalnya ada taruhan sama seseorang nih. Kebetulan dia sangat suka Jepang, jadi ya udah Vero pilih Belanda aja. Kita lihat aja siapa yang akan memenangkan pertandingan di grup F pada pukul 3 dini hari nanti antara Belanda melawan Jepang.
1: Ikan segar, beli bu ikannya, bu beli bu ikannya, segar bu, segar ikannya.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Terapapa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tau kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Alotani.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Alotani. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi NTT menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah di halaman kantor. Laporan selengkapnya bersama rekan Wiwin Ngari.
1: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor TLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sarah Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh TLHK Provinsi NTT.
2: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak, untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
1: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas Operasi Pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
3: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak bifood yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran, yang beredar di pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
1: Menariknya, dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasat Res Narkoba mengajak masyarakat bersinergi mewujudkan Sumba Timur bersih narkoba. Berikut laporan Yunia Buling.
4: Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur yang baru itu IGD Putu Parwata mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Sumba Timur. Ajakan tersebut disampaikan usai pelantikan dan serah terima jabatan Kasat Res Narkoba, Kasat Reskrim dan Kapolsek Haharu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Timur.
5: Sumba Timur telah dilaksanakan kegiatan pelantikan Kasat Res Narkoba dan serah terima jabatan Kasat Reskrim dan Kapolsek Hahar yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Sumba Timur. Nah, saya selaku pejabat baru sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Polri yang sudah memberikan kepercayaan, memberikan amanah menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur. Melalui kesempatan ini pula, kami mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur untuk bersama-sama bisa mewujudkan tanah merapu bersih narkoba.
4: Ibtu Parwata menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri untuk mengemban amanah sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur. Ia menegaskan komitmen untuk mewujudkan tanah merapu bersih narkoba yang dijadikan sebagai tagline Satres Narkoba Polres Sumba Timur dalam meningkatkan kreativitas dan efektivitas pemberantasan peredaran narkoba di daerah tersebut. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Modus yang kerap ditemukan adalah calon siswa menumpang pada kartu keluarga kerabat agar bisa mendaftar di sekolah yang dianggap favorit. Kabid Dikdas Kota Kupang, Oktonet Boho menjelaskan Sesuai Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, data domisili harus telah berlaku minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Untuk memastikan keabsahan dokumen, sekolah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi silang terhadap data pendaftar. Setiap dokumen yang masuk diverifikasi oleh admin sekolah dan operator dinas. Jika tidak memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan notifikasi penolakan beserta alasannya.
6: Surat keterangan domisili itu minimal 1 tahun sebelum. Maka itu kami kan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi admin konfirmasi ke sana. Dan itu tidak lolos. Dan solusinya adalah diperketat lewat verifikasi. Jadi setiap daftar mulai jam 8 daftar, admin mulai dia verifikasi dokumen yang masuk, langsung ditolak atau diterima. Dan dijelaskan, ditolak karena apa di dalam notifikasi, sehingga orang bisa melihat itu. Titip di KK itu ada, tetapi gugur karena ketelitian para proktor dan admin yang ada di sekolah maupun di dinas itu.
0: Dinas Pendidikan juga menilai tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu masih menjadi pemicu praktik tersebut. Pemerintah terus melakukan pemerataan sarana-prasarana dan tenaga pendidik di seluruh SMP negeri agar kualitas pendidikan semakin merata dan tidak lagi terpusat pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan, pemasaran, dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
7: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
0: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
8: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sambil kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
0: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
9: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
0: Lokal expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roland Fangidai selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Berikut laporan Andre Iskandar.
10: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
11: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non subsidi.
10: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
12: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
10: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di wilayah Weleta, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat terpaksa mengantri hingga berjam-jam di pangkalan demi mendapatkan kebutuhan bahan bakar rumah tangga tersebut. Namun tidak semua warga pulang dengan membawa minyak tanah. Yublina, salah seorang warga yang ditemui saat mengantri, mengaku sudah menunggu selama hampir 2 jam. Meski demikian, ia masih kesulitan mendapatkan minyak tanah yang dibutuhkan keluarganya. Menurut Yublina, harga minyak tanah di luar pangkalan bisa mencapai 30 hingga 35 ribu per jerigen, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya 20 ribu per jerigen. Keluhan serupa juga disampaikan Yuliana. Ia mengaku sudah mengantri sekitar 1 jam, tetapi belum tentu bisa mendapatkan jatah minyak tanah. Warga menilai masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan pihak pangkalan. Menurut mereka, stok yang diterima pangkalan memang terbatas sehingga setiap pembeli hanya mendapat satu jerigen. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait terus mencari solusi agar pasokan minyak tanah kembali normal. Di tengah penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis MBG dari sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Kupang, Posyandu ILP Bougainville 7 di Kelurahan Oesapa masih tetap menerima dan menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Ketua Kadir Posyandu ILP Bougainville 7, Rufina Janggu Obe, mengatakan bahwa program MBG di wilayahnya baru berjalan sekitar 3 bulan berakhir. Menurutnya, distribusi makanan bergizi hingga saat ini masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan, penerima manfaat MBG di wilayah Posyandu Bougainville 7 berjumlah 201 orang yang terdiri dari 155 belita, 42.000 ibu menyusui, dan 4 ibu hamil. Sebelum distribusi dilakukan, pihak Posyandu juga telah membentuk grup penerima manfaat untuk mempermudah koordinasi penyaluran makanan.
13: Kalau yang berhenti itu ada dapur beda, ini kan dapurnya berbeda-beda, ada dapur di Lasiana 2, Oesapa 1, Oesapa berapa, Lasiana 1. Kalau kami punya dapur ini baru 3 bulan itu dia dari Oesapa 2, itu yang kami baru berjalan 3 bulan ini, ya. Yang begini sudah baik-baik saja ini, stabil, pokoknya dia aman, baik dan seperti yang awal, bagaimana ya sampai hari ini juga seperti itu.
0: Meskipun sejumlah dapur SPPG di Kota Kupang mengalami penghentian sementara, Posyandu Bougainville 7 hingga kini masih menerima pasukan MBG secara rutin dari dapur SPPG Wesapa 2 dan belum mengalami gangguan distribusi. Tanaman sayuran dan padi menumpuk. Para petani berharap agar dapur-dapur MBG mengambil langsung kepada para petani. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
1: Dengan adanya dapur-dapur MBG, para petani mengakui dampak terhadap perekonomian pertanian semakin terbantu. Namun dibalik dukungan terhadap program MBG, para petani berharap agar dapur-dapur MBG bisa konsisten mengambil pasokan sembako seperti beras, sayuran, dan buah-buahan kepada para petani. Salah satu petani dari kelompok tani Sulamanda, Beni Kanuk, mengatakan, kelompok tani Sulamanda kini setiap tahun memanen padi sebanyak 3 kali. Namun hingga kini beras dan padi menumpuk diakibatkan tidak ada supplier untuk mengambil.
14: Dari sisi positifnya kami senang sih sebenarnya dengan adanya MBG ini. Tapi dalam perjalanan tidak ada kerjasama dengan kami lagi. Karena yang kami lihat ini pengepul sini di Noel Bakti juga atas nama dolok sebenarnya. Tuh. Sampai sekarang kalau beta pribadi beta bingung, tapi kemudian masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana?
1: Sementara itu salah satu supplier sayuran hortikultura Nina Yermina mengatakan bahwa dapur MBG hanya mengambil sayuran pada kelompok taninya beberapa kali dengan 2 jenis sayuran yang sama. Untuknya, dirinya dan tim petani sayuran lain memiliki supplier non dapur MBG sehingga setiap sayuran yang siap panen pasti habis.
15: Dari dapur MBG itu kami mensuplai beberapa jenis sayur. Tidak semua sayur yang ada di kebun kami itu disuplai ke sana karena yang dibutuhkan tuh sayur seperti sawi dan picoi saja yang dibutuhkan. Sangat baik dampaknya karena tetap sayur kami tanam dalam jangka waktu 3 minggu, tetap itu sudah ada pelanggan, istilahnya sudah ada pelanggan, itu siap. Jadi intinya mama masih siap saja untuk menanam, mengelola itu sayur-sayur dengan baik.
1: Di akhir wawancara, baik Beni Kanuk maupun Nina berharap agar dapur-dapur MBG bisa membantu petani dengan cara menyuplai langsung beras, sayuran hingga buah-buahan dari para petani. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan yang berlangsung tanggal 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim, tetapi sebuah kalangan umat beragama di NTT, baik Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, terlibat dan menyaksikan event religi ini.
16: Sahabat yang ini kita harapkan kita seluruh pihak menjadi kali ini bisa berjalan dengan baik, membangunnya dari besar RI, supaya memang diliputan ataupun diberita, bisa juga ada ya, supaya bisa kita, jadi saat ini tetap sekali udara, tetap udara.
0: Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event tersebut melalui sejumlah kegiatan yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa, sangat mendukung pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran tingkat provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Ngada pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026. Laksana Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinologi dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Warga Kota Kupang memanfaatkan Forum Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2 di Kecamatan Kelapa 5 untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
17: Warga Kota Kupang memanfaatkan Forum Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2 untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan. Mulai dari pungutan parkir di badan jalan hingga kejelasan kewenangan antara pajak dan retribusi daerah. Forum dialog yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang di Kecamatan Kelapa 5 tersebut dikemas dalam ruang interaktif. Sejumlah warga mempertanyakan praktik parkir di tepi jalan umum yang tetap dikenakan pungutan, termasuk di sekitar area usaha dan pertokoan. Warga juga menyoroti banyaknya pemilik usaha yang memasang tanda larangan parkir di depan bangunan mereka, meski lokasi tersebut berada di badan jalan yang merupakan fasilitas umum.
18: Banyak-banyak ruko atau toko atau rumah yang di pinggir jalan, sekarang dia palang, dia situ, dia tulis situ, tidak boleh parkir di sini. Ini di jalan raya. Ini tolong berkoordinasi dengan apa, LLC ini. Kok di jalan raya, kok di, saya dilarang parkir di situ?
17: Selain persoalan parkir, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai penerapan pajak terhadap pelaku usaha kecil, pajak reklame hingga dugaan pungutan pajak pada penjualan pasir dan material galian. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang, analis kebijakan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Meri Dali menjelaskan bahwa UMKM yang hanya melayani pemberian makanan untuk dibawa pulang tanpa fasilitas makan di tempat tidak dikenakan pajak restoran. Sementara untuk pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah menegaskan bahwa pungutan hanya berlaku di lokasi penambangan atau mulut tambang, bukan pada penjualan di tingkat toko.
19: Kami ada bidang pengawasan dan pengendalian juga, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditemukan seperti itu, tolong diinformasikan kepada kami, karena MBLB itu hanya dikenakan pajak pada mulut tambang. Jadi ketika toko itu menjual kepada konsumen, itu tidak lagi dikenakan pajak. Bukan pajak daerah, karena pajak daerah hanya dikenakan pada mulut tambang itu ketika penggalian itu, Bapak. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya ada, silahkan Bapak membawa bukti nota itu yang ada pajak daerahnya itu untuk disampaikan kepada bidang pengawasan dan pengendalian yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
17: Melalui kegiatan Pekan Panutan PBB P2, pemerintah Kota Kupang tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada bahan baku impor mahal sehingga harga barang-barang ikut melonjak. Namun hal ini juga menjadi keuntungan bagi eksportir dan sektor pariwisata karena pendapatan dalam mata uang asing meningkat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Kasananda, yang dihubungi per telepon di Kupang mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak positif terhadap pariwisata, khususnya pelaku UMKM di setiap taman wisata di Provinsi NTT.
20: Dari sisi pariwisata, ketika kita ada pelemahan terhadap rupiah, wisatawan merasa uangnya lebih banyak gitu. Jadi mereka relatively banyak belanja gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata ini. Tapi tentunya hal ini harus didukung juga dari sisi kualitas pelayanan sih dan kesiapan destinasi, di mana peran Bank Indonesia, semua stakeholder khususnya peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hal tersebut.
0: Kualitas pelayanan, promosi, dan kesiapan destinasi untuk menarik minat wisatawan asing menjadi tolak ukur. Karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, melakukan riset pariwisata yang berkontribusi melalui pelatihan bagi UMKM sektor pariwisata, khususnya bahasa Inggris dan kualitas mutu produk. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Antusiasme lembaga pemerintah TNI Polri dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak penyisian Grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng dan Pesta Bola Dunia 2026. Khusus di TVRI telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
2: Nonton bareng di belakang ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Terus kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar tapi diadakan dari pihak ketiga. Dan kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
0: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib, menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah. Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama Grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko, Jumat 12 Juni 2026, ikut menikmati siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya. Catatan RRI, hasil sementara Grup A Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin Grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu, tanggal 14 Juli 2026. Saya, Alamari.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya.
3: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang bisa bersama Anda kembali untuk kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben akan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi untuk Anda, saya cuplikan untuk Anda informasinya dari Antara News. Informasinya, Kejaksaan Agung mengungkap dua modus besar dalam kasus dugaan korupsi di BGN. Kejaksaan Agung mengungkapkan ada dua modus besar yang sedang disidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai 2026. Dalam kasus ini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Dijelaskan bahwa klaster pertama adalah modus jual beli titik dapur stasiun pelayanan pemenuhan gizi. Selanjutnya kedua adalah modus pengadaan barang dan jasa. Pada 3 Juni 2026, penyidik Jampitsus menetapkan 3 mantan pejabat BGN sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodi Pusung, dan juga mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pre 2. Akhirnya ya, oh menjelang malam juga nih. Yunda menemani kamu tentunya di sore ceria edisi kali ini. Masih happy weekend juga untuk kamu ya teman Pre 2 yang sedang menikmati weekend dengan cara tersendiri. Pasti udah seru-seruan dari pagi tadi ya, sampai ini udah di pukul 18 lewat 4 menit nih teman Pre 2. Gimana harinya? Yunda berharap kamu masih semangat selalu dan pastinya kita bakalan seru-seruan ya teman Pre 2. Di edisi kali ini Yunda akan temani dengan beragam informasi seru, topik-topik yang keren, dan juga sebentar ini di Jaga Malam Yunda juga masih temani kamu, bahkan ada tamu malam ya. Wow, ada bintang tamu kece dan seru, udah pasti bakal Yunda hadirkan untuk kamu. Kita bakalan hadir lagi dengan informasi terupdate ya teman Pre 2. Yuna mau kasih satu nomor lagu seru yang keren banget dari punyanya Farel Hilal Ramadan, Farel ya. Yang dari kemarin tuh booming banget ya untuk lagunya Keliling. Ih, ini lagu nih vibes-nya enak banget sih teman Pre 2. Yuna hadirkan spesial untuk kamu tentunya di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar, pemerintah Kota Kupang menggelar operasi penertiban anak-anak yang berjualan di jalanan pada malam hari. Kegiatan ini sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mereka, sekaligus kasih pembinaan kepada orang tua dan supaya memperhatikan kebutuhan dan keselamatan. Kata Wali Kota Kupang, Christian Widodo, dalam keterangan resmi bahwa pihaknya turun langsung ke rumah untuk melihat apa yang kurang, apakah mereka karena faktor ekonomi orang tua, kebutuhan modal usaha, atau bantuan sosial yang belum menjangkau mereka. Penanganan harus menyentuh masalah, kata Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo. Operasi gabungan ini melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Perhubungan, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja. Wali Kota Christian Widodo mengatakan kerjasama antar lintas sektor perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Saat mengikuti kegiatan ini, Wakil Wali Kota Serena Francis menegaskan bahwa anak-anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman. Dia juga mengingatkan berbagai ancaman keselamatan dan kesehatan yang dialami anak-anak saat berjualan di jalan pada malam hari. Mumpung sudah malam, 18.14 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, masih berkeliaran ke anak-anak untuk jualan di jalanan di Kota Kupang setelah ada gelar operasi penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Wali

Kota Kupang dan rombongan. Anda bisa berbagi cerita tentang ini di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Siapa tahu masih ada anak-anak jalanan yang setelah operasi penertiban anak jalanan ini masih juga berada di simpang-simpang lampu merah untuk berjualan di sana, menawarkan koran dan lain-lain. Nah, ini kata Wali Kota Kupang, untuk menurunkan aktivitas di jalanan pada malam hari, pemerintah kota melalui Satpol PP rutin melakukan penertiban pada beberapa lokasi ya. Bantuan sosial, modal usaha dan juga pendataan keluarga kurang mampu sudah dilakukan pemerintah kota untuk atasi persoalan pekerja di bawah umur. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

0: mata ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao luncurkan inovasi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Peluncuran ini berlangsung di ruang TBUPP Kantor Bupati Rotendao. Program ini jadi tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026, Regulasi Atur Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal. Inovasi digagas oleh Asisten 2 Antonius Banepa, dan program ini dirancang untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang kerja yang lebih luas. Sebelum peluncuran inovasi dipresentasikan di hadapan Bupati dan pimpinan perangkat daerah, presentasi ini memuat strategi pelaksanaan dan juga target dampak program. Bupati Rotendao Paulo Senuk mengapresiasi inovasi yang dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, program ini harus memberi manfaat nyata bagi warga. Informasi dari rri.co.id.
1: Need a lot of love. Need a lot of love.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai dengan tanggal 14 Juni 2026 masih ada peringatan Hari Susu Nusantara. Tapi langkah-langkah yang dilakukan dalam peringatan Hari Susu Nusantara ini diantaranya adalah kegiatan dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik. Dalam peringatan Hari Susu Nasional hari ini diperingati ya di Minggu 14 Juni 2026. Pemerintah upayakan bahwa kemandirian susu nasional dan hulu hingga hilir melalui penguatan produksi, riset dan hilirisasi, juga kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan dan juga pembangunan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik sebut sekitar 80% kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor, sehingga kemandirian sektor ini perlu segera diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan. Indonesia saat ini baru produksi 1 juta ton dari kebutuhan 4 juta ton per tahunnya, dan ditegaskan bahwa peringatan Hari Susu Nusantara harus jadi momen evaluasi bersama untuk percepat pembangunan sektor persusuan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya pengembangan sektor susu tidak harus dapat dibebankan kepada Kementerian Pertanian semata, tapi juga membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan untuk pemerintah, mulai pemerintah, dunia usaha, akademisi, sampai masyarakat luas. Diungkapkan tingkat konsumsi susu nasional saat ini masih rendah ya, sekitar 16,2 sampai 16,8 liter per kapita per tahun atau setara 1 sendok susu per hari, jauh di bawah kebutuhan ideal. Padahal susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan probiotik yang berperan besar untuk membangun kekuatan tulang, otot, dan juga perkembangan otak generasi muda. Informasi dari Antara News, pemerintah upayakan kemandirian susu nasional dari hulu ke hilir.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Lirik single datri swimmer. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sedang sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil menang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sebut generasi muda jadi elemen yang paling mendominasi ya dalam penggunaan internet di Indonesia. Kata Menteri Mutia Hafid bahwa dari 230 jiwa yang menggunakan internet, 60%-nya adalah generasi muda. Mutia sebut angka ini menjadi atensi pemerintah pusat dalam meningkatkan pemahaman generasi muda terkait dengan dunia digital. Menteri sebut generasi muda menjadi elemen yang sering menjadi sasaran pelaku kejahatan karena dianggap kurang terhadap pemahaman digital. Mutia jelaskan perkembangan teknologi digital bahwa banyak manfaat mulai dari perluasan akses informasi, pendidikan, ekonomi, sampai jejaring sosial. Tapi kata dia manfaat ini bisa berubah menjadi risiko besar apabila internet tidak digunakan secara bijak oleh generasi muda. Apalagi kata dia ruang digital saat ini semakin dipenuhi konten yang mengandung hujatan, kebencian, fitnah, dan juga informasi tidak benar akibat tidak terlepas dari cara kerja algoritma platform digital yang mendorong konten kontroversial karena lebih banyak menarik perhatian. Menkomdigi sebut generasi muda dominasi pengguna digital di Indonesia. Informasi dari Antara News.

0: Flow right here.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama pendidikan.
2: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
3: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
2: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
3: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
2: Modus? Maksudnya?
3: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
2: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
3: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
2: Terus harus gimana dong?
3: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
2: Oh, berarti harus hati-hati ya?
3: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
2: Waspada telepon hening.
3: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya Pak.
1: Oh, Alhamdulillah. Allah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lalu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi kinerja RRI dalam ajang Piala Dunia 2026. Siaran 24 jam yang dilakukan RRI dinilai mampu untuk dedikasi lembaga penyiaran negara terhadap masyarakat Indonesia. Dan tidak lupa Rieke berpesan RRI tidak sebatas memberikan informasi skor dan statistik hasil pertandingan Piala Dunia 2026, tapi dimintanya memberikan sajian informasi dari sisi humanis pada sisi-sisi Piala Dunia. Informasi dari rri.co.id. Saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah hari Senin nanti ya. Jadi di pukul 1 dini hari nanti, siaran Pro 1 akan menyiarkan siaran sepak bola Jerman melawan Curaçao di grup E ya, di Stadion Houston. Kemudian Belanda melawan Jepang di pukul 3 dini hari. Di pukul 4 ya. Nanti dini hari Anda bisa simak siarannya di Pro 1 RRI Kupang.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan, siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati, orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hani Faisal Nurofik menyatakan usulan masukan gula dalam program bantuan pangan masih memerlukan kajian pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Ditemui saat peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Hanif mengatakan pemerintah terus mencermati berbagai masukan terkait dengan penguatan program bantuan pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Salah satu usulan yang mengemuka berasal dari kalangan petani tebu yang mendorong agar komoditas gula bisa menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Hanif sempat menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Peru 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagi di jalan, di pasar, atau sementara bersiap-siap untuk besok beraktivitas di hari Senin. Kalau Anda mungkin lagi mobiling, bisa juga bagi informasi dari tempat Anda saat ini di jalan. Bisa bagikan informasi dari sana. Bagaimana cuacanya di sana atau kondisi lalu lintas atau informasi lain dari sekitar Anda. Atau juga mungkin temui hal-hal yang ini kayaknya bisa dikeluhkan dan bisa diatasi oleh pihak pemerintah atau juga mungkin stakeholder lain. Bisa dibagikan di 0811-3820-9440, 0811-3820-9440.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhak menilai seni punya peran penting dalam mendukung proses pendidikan yang utuh sejak usia dini. Melalui seni, anak-anak dapat mengembangkan kreativitas sekaligus belajar mengenal diri dan lingkungan sekitar. Menurutnya, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tapi juga perlu memberi ruang bagi pengembangan imajinasi, kreativitas, dan ekspresi diri anak secara menyeluruh. Fajar menyotokkan pemeran seni yang mempertemukan karya seniman dewasa tentang anak dan karya anak-anak tentang dunianya, dan ini sebagai bentuk ruang kebudayaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Informasi dari RRI.co.id.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak? Ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Mikat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang dari di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ini melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terlalu banyak. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini pendengar, Anda bisa mendengarkan renungan malam Kristen. Waktunya untuk Anda dengarkan renungan bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Shalom, selamat malam pendengar terkasih dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Karel Mone, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT dalam acara renungan malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami menerima kebenaran-Mu dengan kerendahan hati dan sukacita. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memberi pengertian yang benar, dan menolong kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tegurlah kami, kuatkanlah kami, dan pulihkanlah kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar setia, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9 di bawah perikop rencana Paulus. Begini bunyi firman Tuhan. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal bersama musim, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Pendengar setia dimanapun berada, tema kita pada malam hari ini adalah pintu yang terbuka di tengah banyak penentang. Dalam kehidupan kita, tentunya kita sering berpikir bahwa jika Tuhan menyertai kita, maka jalan yang kita tempuh akan selalu mudah. Kita berharap bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, semua persoalan akan hilang. Semua pintu akan terbuka tanpa hambatan, dan tidak ada orang yang menentang kita. Namun kenyataannya tidak demikian. Seringkali, justru ketika kita sedang berusaha hidup benar, melayani dengan setia, atau mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tantangan datang silih berganti. Ada kritik, ada penolakan, ada kegagalan, bahkan orang-orang ada yang berusaha menghalangi langkah kita. Melalui 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9, Rasul Paulus memberikan sebuah perjalanan

balik kesulitan itulah Tuhan sedang membuka jalan bagi pekerjaannya yang besar. Pendengar setia, dimanapun Anda berada, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari bacaan kita hari ini. Poin pertama adalah, Paulus memiliki rencana tetapi tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Pada ayat yang kelima sampai dengan ketujuh, Paulus menjelaskan rencana perjalanannya. Ia ingin mengunjungi jemaat di Korintus setelah melewati Makedonia. Bahkan, ia berharap dapat tinggal lebih lama bersama dengan mereka. Namun, kalau kita perhatikan dengan baik, ada satu kalimat penting. Jika Tuhan mengizinkannya, atau jika Tuhan berkenan. Ini menunjukkan bahwa Paulus bukan hanya seorang perencana yang baik, tetapi juga seorang yang rendah hati di hadapan Allah. Ia sadar bahwa manusia boleh membuat rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkahnya. Banyak orang yang menjadi kecewa ketika rencananya berubah. Mereka merasa Tuhan tidak menjawab doa mereka, atau mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Padahal, perubahan rencana seringkali justru menjadi cara Tuhan membawa kita kepada suatu titik yang baik. Sebagai orang percaya, kita diajar untuk bekerja keras, membuat perencanaan, tetapi juga siap menerima ketika Tuhan mengarahkan jalan yang berbeda. Saudara-saudara, poin kedua adalah Paulus memilih tinggal di Efesus karena melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara, ayat 8 menyatakan bahwa Paulus memutuskan tetap tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta. Mengapa? Bukan karena kota itu nyaman, bukan karena semua orang menerimanya, tetapi karena di sana Tuhan sedang membuka kesempatan pelayanan yang luar biasa. Paulus tidak mengejar tempat yang paling mudah. Ia memilih tempat di mana Tuhan sedang bekerja. Seringkali manusia memilih berdasarkan kenyamanan, sedangkan Tuhan memanggil berdasarkan tujuan. Dan ada kalanya Tuhan menempatkan kita di lingkungan kerja yang sulit, keluarga yang penuh dengan tantangan, atau pelayanan yang berat, karena justru di sanalah kita dipakai menjadi alatnya. Poin ketiga, pintu yang terbuka tidak berarti tidak ada penentang. Ayat 9 adalah inti dari bagian ini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kalimat ini sangat menarik. Paulus tidak berkata, karena ada banyak penentang berarti pintu itu sudah tertutup. Sebaliknya, ia melihat bahwa pintu itu tetap terbuka meskipun ada banyak lawan. Banyak orang salah mengerti kehendak Tuhan. Ketika muncul masalah, mereka langsung berpikir bahwa Tuhan tidak menghendakinya. Padahal, Alkitab menunjukkan bahwa hampir semua tokoh iman mengalami perlawanan. Musa ditentang Firaun. Daud dikejar Saul. Elia diancam Isabel. Para rasul dipenjara. Bahkan Yesus sendiri ditolak dan disalibkan. Penentang bukanlah bukti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Penentangan seringkali menjadi tanda bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan memiliki dampak yang besar. Poin berikut adalah kesetiaan lebih penting daripada kenyamanan. Paulus bisa saja meninggalkan Efesus untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, ia memilih tetap tinggal karena tahu bahwa panggilan Tuhan lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Dunia saat ini mengajarkan kita untuk selalu mencari jalan yang paling mudah. Tetapi Injil mengajarkan kita tentang kesetiaan. Kesetiaan berarti tetap melakukan yang benar walaupun tidak dihargai. Kesetiaan berarti tetap melayani walaupun tidak dipuji. Kesetiaan berarti tetap percaya walaupun

keadaan belum berubah. Orang yang setia tidak diukur dari mudahnya perjalanan, tetapi dari keteguhannya mengikuti Tuhan. Dan poin berikut adalah poin kelima, Tuhan memakai waktu dengan maksimal. Paulus juga menunjukkan pentingnya memanfaatkan kesempatan. Ia tidak membuang waktu menunggu keadaan sempurna. Ia bekerja selama pintu masih terbuka. Banyak kesempatan dalam hidup tidak datang dua kali. Kesempatan untuk melayani, kesempatan mengampuni, kesempatan memberitakan Injil, menolong sesama, mendidik anak, atau membangun keluarga harus dipakai selagi Tuhan memberikannya. Jangan menunggu situasi ideal baru mau taat kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita tetap setia ketika menghadapi penolakan? Apakah kita mau melayani ketika semuanya nyaman? Apakah kita berani percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun ada banyak tantangan? Apakah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh? Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi Ia menjanjikan penyertaannya bagi orang yang setia berjalan bersamanya. Pendengar terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun berada, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pintu yang dibuka Tuhan tidak selalu bebas dari perlawanan. Justru di balik tantangan itulah sering tersembunyi kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jangan cepat menyerah ketika menghadapi penentang. Jangan langsung menganggap bahwa kesulitan berarti Tuhan menutup jalan. Mungkin justru di tempat yang penuh tantangan itu, Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi terang dan garam. Kiranya kita belajar seperti Paulus, merencanakan dengan bijaksana, berserah kepada kehendak Tuhan, memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan, dan tetap setia meskipun ada banyak penentang. Amin. Untuk firman Tuhan, semoga firman ini memberkati kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau masih berbicara kepada kami, menegur, menguatkan, menghibur, dan menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan firman ini hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi kiranya berakar di dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan kesetiaan untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka cita, sembuhkan yang sakit, dan cukupkanlah kebutuhan setiap keluarga. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Bapa, saat kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertailah kami, jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk malam hari ini informasi kembali Anda simak sampai menjelang pukul 22. Nanti ada Ruang Rindu untuk malam ini. Saya hadirkan informasi kali ini dari rri.co.id. Informasi Wakil Wali Kota Kupang yang mendorong kolaborasi lintas sektor untuk sukseskan CKG. Wakil Wali Kota Serena Francis menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk menyukseskan program pemerintah, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dia juga mengapresiasi strategi jemput bola yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kupang, yang dinilai dapat mempercepat peningkatan cakupan layanan. Dan Wakil Wali Kota Serena Francis menilai program pemeriksaan kesehatan gratis menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat transformasi sistem kesehatan nasional. Ini disampaikan saat menghadiri kegiatan koordinasi dan advokasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Kupang. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, menjelaskan bahwa cakupan cek kesehatan gratis sampai Mei 2026 mencapai 10%. Menurutnya, capaian ini masih berada di bawah target nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 46%. Mungkin bisa dimanfaatkan ini ke cek kesehatan gratisnya, karena masih di bawah 10% ya untuk Kota Kupang dan sekitarnya. Padahal capaian ini di target nasional ditetapkan oleh pemerintah sebesar 46%. Informasi dari rri.co.id, Wakil Wali Kota Kupang dorong kolaborasi lintas sektor untuk sukseskan cek kesehatan gratis.

0: the turn.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan mini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

Rick and Bilda Triswim out. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sedang sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil menang.

Pendengar, Belanda akan mulai perjalanan di dunia Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang pada minggu 14 Juni atau Senin 15 Juni pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat atau pukul 4 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan disiarkan langsung oleh Pro 1 ya. Pertandingan grup F ini diprediksi menjadi salah satu perhelatan paling menarik di fase grup, dan grup F dinilai sebagai grup yang sangat kompetitif dan sulit diprediksi. Belanda memang lebih diunggulkan, tapi Jepang juga punya rekam jejak yang tidak kalah mengejutkan. Belanda bertekad mengawali turnamen dengan hasil positif di Texas. Skuad asuhan Ronald Koeman ini membawa bekal kualitas dan juga kedalaman yang menjadi modal utama mereka. Jangan lupa saksikan Belanda dan Jepang nanti di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan juga mendengarkan langsung di RRI Pro 1 ya. Nanti akan ada siaran di pukul 4 dini hari.

0: Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.
1: Ada yang gue ambil di belakang sana.
2: Aduh, beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
3: Pegang di beta tangan saja ibu. Tenang sa, kami akan lindungi ibu.
4: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
5: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

berbeda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Kupang bahwa moderasi beragama dan ekoteologi menjadi dua agenda penting yang saling berkaitan. Dia menegaskan pembangunan kerukunan dan kepedulian terhadap lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.

0: Woi, ada yang gue ambil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
4: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan senang bisa kembali bersama Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini 14 Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben temani Anda kembali di Ruang Rindu untuk malam ini pendengar sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu-lagu lawas yang bisa Anda simak di setiap minggu malam. Dan lagu lawas kita ada Tommy J. Pisa dengan Di Sini Di Batas Kota Ini. Ada Ernie Johan dengan Pesan Indah, ada Janji Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bob Tutup Boli, ada Nia Daniati dengan Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu, ada Mus Mujiono dengan Satu Jam Lagi, Elva Singers dengan Aku Cinta Dia, Ruth Sahanaya Memori, ada Uta Likumahua Aku Tetap Cinta, ada yang lawas sekali, ada yang lawas dua kali. Jadi bisa bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Setiap sesi saya terima 5 orang dan nanti di sesi berikutnya ada 5 orang lagi dan selanjutnya begitu ya. Kalau Anda masih ingin bergabung, saya terima penelpon pertama untuk malam hari ini yang mau bergabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
5: Halo Pro Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, ya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Ima.
4: Bunda Ima.
2: Di Maumere.
4: Bunda Ima di Maumere. Aduh, ini satunya ini. Dengan Sony. Aduh, satunya terima di sebelah.
2: Aduh, Sony.
4: Iya.
2: Selamat malam, Bung Sony.
4: Selamat malam, Bunda Ima yang baik hati juga. Bagaimana, Bunda Ima?
2: Kedengaran malam ini, puji Tuhan.
4: Iya, saya baru dari benua lain.
2: Oh iya.
4: Baik, Bunda Ima.
2: Mantap itu. Pasti dari benua lain itu karena ikut apa tuh?
4: Ikut Piala Dunia.
2: Bola kaki.
4: Iya. Bunda Ima dari Maumere. Iya, gimana Bunda?
2: Udah berapa minggu ya enggak ketemu.
4: Betul, betul. Kayaknya saya hitung-hitung udah 42 tahun lalu tidak ketemu gitu.
2: Berapa malam lalu ketemu Adi Vero.
4: Iya betul, Adi Vero lagi naik daun sekarang.
2: Oh ya, mantap.
4: Iya. Bunda di lubuk atau di lubuk hati?
2: Di lubuk hati.
4: Di lubuk hati. Oke, Bunda.
2: Di lubuk lagu hati
4: iya.
2: Yang paling dalam.
4: Iya, lagu lawas yang kita punya malam ini, Bunda.
2: Iya, lagu apa ya?
4: Ada Tommy J Pisa di sini di batas kota, Ernie Johan pesan indah, Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bob Tutupoli, Nia dan Hati bila kau rindu baliklah bantalmu, atau yang mana?
2: Itu apa itu kak? Bila kau rindu balik bantal. Soalnya malam kan biasa.
4: Iya.
2: Kalau rindu atau bermimpi pasti kita balik bantal.
4: Iya, tidak mungkin kalau kita rindu balik tempat tidur ya.
2: Kalau sering kan, maaf, ini kan bisa juga.
4: Bisa juga kalau
2: memang
4: lagi
2: kita rindu ya. Iya. Berat,
4: saking kalau rindunya sudah terlalu berat ya, selain balik bantal, balik kasur, setelah itu balik tempat tidur.
2: Balik tempat tidur. Iya. Pasti pilih apa? Balik posisi toh?
4: Iya, bisa jadi. Silakan Bunda, mau menyapa siapa malam ini?
2: Salam pertama tentunya buat Bung Sony bersama operatornya. Selamat malam dan selamat bertugas. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Persatu Kupang. Selamat malam semua. Salam sehat. Dan teman-teman semuanya, ada Putra Penga, semoga dia gabung. Terus ada yang di Atambua, pokoknya semua-semua saja Bung Sony. Baik. Yang nanti bergabung maupun yang tidak bergabung, selamat malam semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Bung Sony, terima kasih.
4: Sudah
2: dengar suaranya Bung Sony, puji Tuhan ya, selalu dalam
4: keadaan
2: yang sehat.
4: Juga mendengarkan
2: bersama
4: suaranya.
2: Keluarga.
4: Sama-sama, terima
2: selamat
4: kasih.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Bunda
2: terima
4: Ima.
2: Terima kasih Bung Sony.
4: Bunda Ima orang pertama yang bergabung malam hari ini di line telepon. Penelpon berikutnya, aduh mohon maaf nih. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, iya. Dengan siapa di mana?
5: Di Mamani, Celete, Sakaksani.
4: Oh iya. Ini malam teh opung suara agak sedikit lain. Nah.
5: Oh begitu kok.
4: Iya, ini suara-suara udang begitu. Mama Anita juga rindu mau balik bantal atau mau balik tempat tidur atau balik kasur atau balik rumah sekalian.
5: Rumah saya pasti kalian terbalik.
4: Mama Anita ada lagu-lagu selain bila kau rindu baliklah bantalmu, ada Tommy J Pisa di sini di batas kota, ada pesan indah dari Ernie Johan, ada Tinggi Gunung Seribu Janji.
5: Tinggi Gunung
4: Seribu Janji disiapkan untuk Mama Anita. Mau menyapa siapa malam ini Mama Anita?
5: Nah, yang pertama buat Bunda Ima yang berlewat.
4: Iya.
5: Selamat malam. Ada Teh Dinda. Bapak Yehuda. Bapak Boto, Kak Deona. Ada Ibu Ria, Kak Ayu. Om Bujang.
4: Iya.
5: Bang Nasrun, Ibu Iga, Pak Widi
4: betul.
5: Oh iya, Pak Widi, selamat malam.
4: Iya.
5: Ada Bapak Opa Emi dan buat Iya, buat Mama Besi dan Mama Glenn, Mama Susan, dan buat semua-semua.
6: Iya, baik, Mama.
5: Selamat pagi, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan selalu sayang ketong semua.
6: Iya.
5: Wah, Kak Sony, siapa di studio?
6: Dengan Kak Ben.
5: Oh iya, buat Kak Ben yang di Balai Kaca, selamat ya. Malam, salam sehat.
6: Baik.
5: Dan pulang hati-hati di jalan.
6: Terima kasih, T.O. Terima kasih untuk Mama Anita dari Witita. Penelpon berikut, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, halo.
7: Salam.
6: Salam.
7: Selamat malam, Kak Sony.
6: Selamat malam, ini yang terputus kok, aduh, kita minta maaf sekali. Terputus tadi sempat ya.
7: Bukan terputus, tidak tersambung.
6: Oh, tidak tersambung, iya betul-betul tidak tersambung. Mohon maaf, tidak tersambung, baru saya sambungkan. Salam. Makanya saya maafkan.
7: Selamat hari
6: saya
7: minta Minggu, maaf. Kak Sony yang
6: selamat
7: baik hati.
6: Selamat hari Minggu, Bapak Miller yang baik hati dan bersabar walaupun tidak tersambung. Sehat-sehat ke Bapak.
7: Terima kasih Tuhan Yesus, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga, semoga Kak Sony ini tetap diberkati Tuhan di dalam semua aspek kehidupan ini.
6: Amin.
7: Beta sabar rasa, itu indah.
6: Betul.
7: Beta sabar rasa, itu indah. Subur itu juga indah.
6: Iya, beta rasa kalau Bapak selain sabar dan subur itu indah, ada satu lagi Bapak.
7: Ya, apakah?
6: Hati yang gembira adalah obat.
7: Adalah
6: selalu tertawa nah Bapak ini.
7: Sana kan Kak Sony bilang harus hidup bersemangat nah.
6: Betul, terima kasih untuk semangatnya yang dibagikan ke kami malam ini. Semangatnya bisa dibungkuskan lewat lagu, apa dibingkiskan lewat lagu, apa
7: Tommy
6: kira-kira
7: J.
6: yang
7: Pisa.
6: Pas Tommy J. Pisa disiapkan lagunya di sini, di batas kota ini. Disiapkan yeah. Bapak.
7: Baik, lanjut salam. Salam yang awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun Kakak Sony sehat. Pulang hati-hati di jalan. Titip salam hormat dan salam santun kami sekeluarga.
6: Iya,
7: untuk semua keluarga di rumah, Tuhan memberkati ya, Kakak.
6: Siap.
7: Baik, lanjut salam. Salam yang pertama ini adalah putra sunyi derita indah bahagia sentosa.
6: Abadi.
7: Abadi. Untuk Bapak Yehuda. Dio Niko, selamat malam Bapak sayang. Semoga Bapak sayang sehat selalu Yang berikut untuk Bapak Putus, Ibu Wiga di Wonosobo.
6: Iya.
7: Wigati namanya.
6: Wigati.
7: Iya, di Wonosobo. Yang berikut lagi ada Kakak Puja.
6: Iya.
7: Di Bintuni. Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Selamat malam Kakak sayang.
6: Iya.
7: Salam untuk semua keluarga. Ito Ria di Jakarta, Bu Papa di Tanjung Punta, Kakak Peri di Soe, Kakak Dewi Besi di Oesao, Ito Ria Besi Salah.
6: Sudah kok.
7: Oh iya, Kakak Kris.
6: Iya.
7: Yang ada Kris Pati yang ada di Sumba Barat kalau tidak salah ingat.
6: Iya, baik.
7: Dan yang terakhir untuk itu dia besu salam kau belum mulai ini.
6: Bapak ni ulang-ulang, oke. Okay.
7: Oh iya. Sengaja belum supaya
6: sengaja,
7: mereka gabung
6: betul.
7: Kakak.
6: Iya baik.
7: Dan yang terpaling terakhir untuk saudara saya semoga lagi pas ini ada Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke Kakak.
6: Kayaknya Bapak yang belum salam putri sunyi derita indah bahagia abadi belum.
7: Putri sunyi, putri apa?
6: Putra sunyi derita bahagia abadi.
7: Oh ya, putra sunyi derita indah bahagia itu tadi ya, Bapak.
6: Sudah, oke,
7: okay,
6: baik. Makasih Bapak.
7: Baik, terima kasih Kak Sony. Salam indah penuh santun dan doa terbaik selalu. Miller Kauses keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Bukit.
6: Terima
7: Salom.
6: Kasih Bapak. Bayan. Salam. Terima kasih penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
8: Selamat malam, Ruang Rindu dari Nona Wilda.
6: Selamat malam, dengan Nona siapa di mana?
8: Nona Wilda.
6: Nona Wilda, coba suaranya dikasih kecil. Iya, suaranya dikasih manis lagi sedikit Nona.
8: Kasih besar.
6: Kasih manis. Besarnya sudah. Dia pun suara sebesar oke, okay, tapi kasih manis suaranya seperti Nona.
8: Iya, masih Nona. Oh. Dan baru merah dan baru umur 6 tahun.
6: Iya. Oh. Jadi sekarang berapa?
8: 6.
6: Umur 6 tahun.
8: Iya, 6 tahun.
6: Oh. 6 ini 06 atau 60?
8: Pokoknya udah balik.
6: Mama Wilda sehat kok, Mama?
8: Sehat saya.
6: Wih, foto talalu na. Oke. Okay. Ma Wilda mau dengar lagu apa? Nia dan Niati bila kau rindu baliklah. Bila kau rindu baliklah bantalmu. Kalau Mak Wilda bila kau rindu baliklah tempat tidurmu.
8: Wilda balik tempat tidur di Indonesia.
6: Mak Wilda mau yang itu kok?
8: Iya.
6: Oke, disiapkan Mama. Ya. Kakak, Bapak tua baru umur 5 tahun.
8: Oh, baru 5 tahun.
6: Iya. Iya.
8: Gila kok.
6: Iya. Iya.
8: Mengarah ke sana.
6: Ya.
8: Oke, salam petang buat Bapak Sapri dan selamat malam. Heeh. Dari Bintan, Eren, nama Marlin. Marlin di Wali Kota, Bung Glen.
6: Ya.
8: Dan Kakak Fendi, ini Pak, ini Sarmi. Dan orang ibu semua di Pasau Opi Merpe. Ini semua awas teman tidak salah orang semua yang lagi dengar.
6: Iya.
8: Selamat semua Tuhan Yesus memberkati.
6: Iya.
8: Dan kasih dengan bertugas.
6: Selamat malam. Iya, terima kasih Mak Wilda. Iya, salam. Terima kasih untuk Mama Wilda dari Ibu Fu. Katanya umurnya baru 6 di balik 60. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Kak Sony.
6: Kalau ini beta yakin Sony akan bilang 06 karena Sony mungkin tipu umur. Ini orang paling jujur sudah nih. Karena sering ikut mutiara pagi nah. Opa ini kabar baik Opa.
9: Kabar baik Kak Sony. Iya,
6: sehat-sehat kok Opa.
9: Sehat.
6: Iya, cuma angin memang keras berapa hari ini atau aman di Tilong?
9: Woi, keras.
6: Keras kok, Opa. Memang iya. Sampai ketong falu-falu.
9: Iya. Keras ke Maroko.
6: Keras kok.
9: Maroko keras.
6: Maroko keras. Wih, Opa ikut Maroko, eh?
9: Ku berhasil ngalir situ.
6: Iya iya, oke Opa. Jadi kalau Brasil dan Maroko, Opa Iko Maroko, sekarang beta mau tanya, nanti siaran jam 5 dini hari nanti Belanda lawan Jepang, Opa ikut mana?
9: Oh Jepang.
6: Oh Jepang, kenapa tidak Belanda Opa?
9: Itu Asia
6: nah. Orang Asia harus dukung Asia eh.
9: Orang Asia harus dukung Asia.
6: Iya iya iya. Baik ya, Opa.
9: Jepang biar kesenga labu nah.
6: Siap-siap untuk lawan Belanda. Labunya dia ketinggal di Tilong.
9: Iya,
6: cuma kan, cuma kan dia beliau dong ini Indonesia di Indonesia 3 tahun saja dibanding dengan Belanda.
9: Oh itu ya Belanda kesetengah babi, babi dong kena penyakit mati
6: semua. Oke, siap Opa, silakan diikuti nanti di jam 5 dini hari nanti. Malam ini kita ke lagu dulu, lagu apa kok Opa? Ada
9: Ruth Sahanaya.
6: Ruth Sahanaya. Memori judulnya Opa yang saya siapkan malam ini. Iya. Boleh ke Opa? Disiapkan di antrian. Silahkan Opa ini.
9: Mengingat memori tahun 1945
10: kasusnya. Iya, betul. Oh,
9: ketika Nagasaki, Hiroshima di bumi hanguskan.
10: Wih, Bapak Tuhan ini memang fans Belanda terlalu sudah ini. bukan fans-fans Jepang terlalu sudah ini.
9: Fans Jepang.
10: Fans Jepang, iya, iya. Siap, siap, siap, siap. Silakan, Pak.
9: Oke, okay, salam dulu ke Sony. Pertama untuk Mbak Wilda tadi.
10: Iya.
9: Wih, 06 ya, Kak Sony?
10: 06,
9: 06. Wih, 06, terlalu. Yang berikut ada Bunda Ima di Maumere. Selamat malam, Bunda.
10: Iya.
9: Berikut ada Ma Anita di WTT. Wih, sekarang udah mau naik kok, Kak Sonia.
10: Sekarang, iya betul, udah mau naik kok.
9: Iya, ini kalau angin begini udah mau naik, Mah.
10: Udah naik di pantai. Iya.
9: Nanti kita itu rame-rame kue.
10: Iya.
9: Oke. Iya. Kita ada Bapak Luis di WTT. Kemudian dari kota Bapak Bapak Seto. Ada Teddy dari Bogor. Kemudian ada Putra Tengah di Pak-Pak Papua.
10: Iya.
9: Salam juga untuk Putri.
10: Iya.
9: Putri mana? Putri samping kiri, kok kanan kiri ya katanya?
10: Putri, iya. Tapi beliau juga hobinya sama dengan Putri di ini apa? Di Tilong, ya. Yeah. Oh. Hobi sinetronnya sama dengan Putri di Tilong.
9: Putri Tilong
10: susu tidur, kasih. Oh, susu tidur, iya, iya. Oke, oke.
9: Iya, pelan-pelan bye lah.
10: Iya, oke. Ya, baik.
9: Terus ada Teddy dari Bogor, ada Mbak Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Mama Ina di Fatululi, ada Mbak Glenn Batang Tecendana. Kemudian dari itu ada Bung Endang Cabang Gerak Namo, lalu kemudian Bung Andes. Bung Andes kok di Oeniko.
10: Iya.
9: Bung Andes kok ini juga orang... Ini apa juga ini kasusnya orang Fajar ini.
10: Orang Fajar nih. Ya.
9: Iya betul.
10: Oke, Pak.
9: Kasus ini.
10: Ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Opa ini dari Tilong. Kita ke lagu dulu. Nanti boleh bergabung sesudah lagu. Masih ada waktu.

0: Lagu dari Bob Tutupoli dengan Tinggi Gunung Seribu Janji untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah tidurkah? Belum. Karena masih tunggu untuk bisa gabung di Pro 1 malam ini di 0380825444, 0380843115 dan 0811382094440. Yang berikut ini langgar kali berapa sampai di Leloga Mani baru langgar kali berapa? Oh, selamat malam.
1: Selamat malam. Oh, langgar berapa kali? Lima kali kan ada. Oh.
0: Kalau pilih logam san langgar kali betul lah. Son dia langgar jembatan sa.
1: Jembatan sa.
0: Mama Jessica dari Lelogama kabar baik.
1: Kabar
0: iya.
1: Leko-leko.
0: Lelogama City kabar leko-leko.
1: Lelogama.
0: Neo, leko-leko sudah baik sudah, Mama Jessica.
1: Kan, ya.
0: Lagu apa yang mau?
1: Ada
0: satu jam lagi Mus Mujiono, Aku Cinta Dia, Elva Singers, Utha Likumahua, Aku Tetap Cinta, Rutsanaya Memori, Tommy J Pisa di sini di batas kota ini, dua yang terakhir itu di antrian.
1: Di batas kota
0: Lelogama. Siap diputarkan.
1: Oke deh.
0: Iya.
1: Masa ini sehat toh?
0: Sehat, sehat. Ya harus mengaku sehat. Harus mengaku sehat, ya.
1: Mengaku, jangan berbohong.
0: Ya harus mengaku sehat. Iya.
1: Aduh, salam sudah.
0: Ya, silakan.
1: Ada antri di belakang.
0: Iya.
1: Nah, buat Kak Sony, Kak Sony dan siapa di studio?
0: Dengan Kak Ben.
1: Kak Ben, semangat selalu. Pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Te umenok titus amina.
0: Iya.
1: Aleko.
0: Iya.
1: Nah, buat Kak Odi Kok VU, Kak Ferry di Soe, ada Mama Aileen, ada siapa? Bapak Yehuda.
0: Iya.
1: Ada Bapak Botus, Kak Puja, Mama Rian, Mas Susan, siapa leh? Kak Foni di Mutis, Kak Natalia di Tekari, Kak Foni di Kafeni juga,
0: yeah.
1: Bang John, dan semua-semua sesudah yang lagi pantau. Ucapan selamat malam, salam sehat buat semua. Ya, Magelang di belakang Hotel Cendana.
0: Iya.
1: Yeah. Oke deh, begitu sudah ya.
0: Baik, makasih.
1: Hati-hati. Ya, selamat jalan.
0: Shalom, terima kasih untuk Mama Jessica dari Lelogama. Pada telepon berikutnya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat rindu. Malam. Iya, ruang rindu Bapak Nas. Pak Nasrun dari Bengkulu.
2: Sepertinya.
0: Bengkulu. Sengaja saya pindahkan ke Bengkulu.
2: Iya, dapat jalan Bengkulu ataupun di...
0: Supaya agak jauh sedikit baru balik lagi ke Sulawesi Tengah kan agak dekat. Jadi kalau ke Bengkulu biar kita... Katanya kalau orang semakin jauh itu rasa kangennya semakin tinggi. Jadi kalau dekat-dekat...
2: Betul juga itu. Iya kan, sama juga.
0: Iya. Sehat. Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sama-sama bayar.
0: Alhamdulillah. Ya.
2: Lagunya Aku Cinta Dia.
0: Lagunya Aku Cinta Dia, disiapkan lagunya.
2: Pertama-tama Bang Lalinya sambut juga Bang Rumah.
0: Iya.
2: Semua krunya Eriko Pengelas Tugas Malaysia selalu.
0: Iya.
2: Selamat semuanya. Yang pasti sang kompor semuanya lah. Tampak kuikal di selam jembat.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam, Bang Nasrun dari Sulawesi Tengah, dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah bergabung di line telepon. Penelpon berikutnya. Selamat malam, ruang rindu.
3: Selamat malam kembali.
0: Tuh kan, ini pasti minum es nih. Kunaon atuh masih
3: teguk es.
0: Suka-sukanya teguk es kunaon atuh si tete kumaha damang tete.
3: Alhamdulillah saya pangestu.
0: Baik tete Dinda
3: dengan
0: Kakak Ben. Iya, selamat malam. Gimana? Begadang ya?
3: Iya dong. Ya agak-agak nanti saya beberapa menit begitu, kurang lebih 30-an menit baru ketiduran, tiba-tiba terbangun lagi. Terus pas di sesi pendengar diterima apa berkomentar begitu, masuk. Pokoknya jangan pernah dengar line telepon dibuka untuk pendengar aku
0: langsung ya.
3: Harus
0: ya. Oke deh, Teteh Dinda.
3: Malam ini dini hari nanti cepat di 00 nih, jadi lanjut nih.
0: Iya benar, lanjut dong.
3: Kupang Kupang itu kan selisih
0: satu. 01 ya Jerman 01.
3: Iya. Maksudnya Kupang jam 24-nya Kupang lebih dulu kan, jadi satu jamnya itu lanjut kan? Atau
0: lanjut Pro 3 ya.
3: Satu jam ya.
0: Iya.
3: Okay. Masih ada
0: lagunya masih ada Mus Mujono satu jam lagi, Ernie Johan Pesan Indah, ada Utali Kumahwa Aku Tetap Cinta.
3: Itu sudah Nyong Ambon Pung Suara.
0: Oke, okay, disiapkan Utali Kumahwa.
3: Itu lagu ini kan lagunya Vina kan?
0: Iya.
3: Iya betul. Akhirnya kalau gitu Kakak Bung dengan Kakak Ben tetap jaga kesehatan, pulang hati-hati, dan nanti sama-sama kita begadang ya.
0: Iya siap.
3: Soalnya Piala Dunia itu harus kita ini kita nikmati gitu Kakak Bung.
0: Iya.
3: Oke. Menyapanya antaranya untuk Opa Emi, selamat malam Opa. Selamat beristirahat. Opa begadang kan?
0: Selalu kalau Opa mah ya. Tadi katanya iya.
3: Opa ya. ada Om Endang ya, selamat malam Om Endang.
0: Ya.
3: Tadi ada Mbak Jessy ya, selamat malam Mbak Jessy. Mama Anita juga selamat malam. Tak lupa Bung Kaldes. Bapak Betus, Bung Andesko. Karmana kabar, Bung Andesko? Bu Papa juga Karmana kabar? Pak Haris ya. Pak Haris ini sendela susah sulama nih. Kemana ya Pak Haris? Dan bahas sehat ya. Inalado juga, ya. Mbak Yenti juga.
0: Iya.
3: Deona dan Natalia di Rote dan Natalia di Sakari.
0: Iya.
3: Mak Meredetan, Mak Mei, dan next time deh untuk yang lainnya.
0: Iya.
3: Kita bung dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Teteh Dinda dari Bogor. Terima kasih sudah bergabung di line telepon malam ini. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam, Ruang
4: Halo,
0: Rindu.
4: Selamat Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ibu, kenapa?
4: Iyo, aduh, baru pulang ini.
0: Dari Sony. Mana ada pesta, Kak?
4: Biasa, ada pesta lagi.
0: Aduh,
4: jadi,
0: Pak, pesta.
4: Jadi bintang pertama bilang, kok pesta-pesta terus? Busing. Kapan ini mau bikin pesta, katanya Ibu Natalia. Ya, yalah.
0: Jadi Ibu Natalia mau bikin pesta nih?
4: Tidak, cuma mereka bilang, kapan Ibu Natalia yang bikin pesta lagi? Karena selalu kurang pergi pesta-pesta terus.
0: kalau
4: sudah begitu kalau orang Bang Sony sudah iya. Begitu kalau orang banyak kenal jadi undangan
0: benar,
4: terus
0: iya.
4: Ada.
0: Harus ada saja yang di ini ya kesempatan.
4: Pokoknya tiap apa undangan terus kalau di sini paling banyak orang menikah Bang Sony.
0: Iya. Saya mau bicara tapi nantilah.
4: Nantilah apa lagi Bang Sony,
0: nanti bicaranya ini. nanti bicaranya nanti
4: oh iya apa iya. Apa nanti aja kita bercerita tentang itu ya
0: iya kita bercerita tentang langit biru
4: Maksudnya ada lagu apa?
0: Lagunya masih ada di antrian Mus Mujiono, satu jam lagi ada Ernie Johan, Pesan Indah. Tapi yang sudah dipilih ada Ruth Sahanaya, Memory, Alpha Singers, Aku Cinta Dia, Utali Kumahwa, Aku Tetap Cinta. Mau ikutan boleh juga.
4: Oh boleh ikutan saja, Aku Tetap Cinta.
0: Aku Tetap Cinta, cinta disiapkan. Iya, oke.
4: Oke, salam-salam ya. Yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Ada Mak Mary juga, Mak Mary Detan ya.
0: Yeah.
4: Bunda Asmi, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Madi, Mak Marlin, Mak Jesse, Mak Betsy, Mak Del, yeah. Mak Mary, Mama Mary Pasir Panjang, Bung Endang ya, Opa Emi bersama Oma juga, Bung Valdes, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, ada Bung Freddy bersama Ibu Utri ya, ada Kakak Diona juga, Kakak Dewi, dan semua-semua sudah.
0: Iya, baik.
4: Buat Bang Soni tetap semangat ya, sudah selalu pulangnya sebentar, hati-hati,
0: yeah.
4: Tiba di rumah dengan selamat, dan bisa bertemu dengan keluarga juga di rumah. Karena iya. Saya dengar kata di Kupang selalu angin-angin katanya.
0: Angin, Bang, angin, hari ini angin gitu, banyak iya. Debu,
4: kalau di,
0: angin.
4: Kalau di sini, anu Bang Soni, hujan tadi sore.
0: Iya, hujannya masih ini ya, air ya.
4: Hujan air, bukan hujan uang.
0: Iya, iya, iya. Kapan-kapan kalau hujan uang nanti kasih kabar ya, Bunda Tania. Langsung, langsung ke ini apa, WA Pro 1.
4: Langsung kirim ke rekening ke sini.
0: Iya, langsung ke WA Pro 1 itu miss call terus beres, gitu. Beres, nanti kita oke, langsung ke sana itu.
4: Oke, oke,
0: makasih.
4: Oke. Oke ya, Bang Soni. Makasih. Ya. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu Natalia dari Toli Toli sudah bergabung malam hari ini. Lagunya disiapkan nanti ya. Oke. Kita ke lagu dulu. Nanti mau lanjut mau bergabung lagi, masih ada satu sih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, lagu dari Ruth Sahanaya dengan Memory di 22.56 waktu Indonesia Tengah. Nyaris berada di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu untuk 14 Juni 2026 dengan lagu-lagu lawas ya. Dan tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi lain masih dibagikan untuk Anda sampai jelang pukul 24 tuntas kebersamaan kita nanti.

0: Love the rest in peace.
1: Pendengar, obesitas selama ini lebih sering dikaitkan dengan risiko diabetes atau penyakit jantung. Tapi dampaknya ternyata juga bisa mengancam kesehatan hati. Ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa kelebihan berat badan, terutama obesitas sentral atau penumpukan lemak di area perut, ini merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit hati berlemak berkaitan dengan gangguan metabolik atau metabolik dysfunction ya. Jadi kondisi ini terjadi ketika lemak menumpuk secara berlebihan di dalam hati akibat gangguan metabolisme dan juga kelebihan asupan energi yang berlangsung dalam jangka panjang. Nah, jangan diremehkan ya, obesitas sentral ini akan memicu perlemakan di dalam hati. Jadi berat badan yang berlebihan akan menimbulkan lemak di dalam hati.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, anggapan bahwa pemilik golongan darah O lebih rentan mengalami kolesterol tinggi masih sangat beredar di masyarakat. Tidak sedikit yang percaya golongan darah tertentu bisa berpengaruh terhadap risiko berbagai penyakit, termasuk kolesterol tinggi. Benarkah golongan darah O itu lebih mudah mengalami lonjakan kolesterol dibanding golongan darah lainnya? Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Gizi di IPB University, Dr. Kristi Evianti mengatakan sampai saat ini memang belum ada bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa golongan darah tertentu secara pasti lebih berisiko mengalami kolesterol tinggi. Jadi dikatakan bahwa sampai saat ini memang tidak ada penelitian atau bukti ilmiah yang cukup untuk menyebut bahwa golongan darah O ini mudah mengalami lonjakan kolesterol dibanding dengan golongan darah yang lainnya.

Kita berada. Kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 14 bulan Juni tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Radio 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 15 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Radio 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.

dari kawasan Tomelo Lapana Ibobo, saatnya teman Pro 2 mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk aktivitas kita di hari yang baru, semangat yang baru juga ya, di minggu ketiga untuk Senin 15 Juni 2026. Happy banget Angel bisa kembali menemani aktivitas kamu teman Pro 2 di hari Senin pagi ini. Selamat pagi juga untuk kamu yang sementara lagi menyaksikan jalannya pertandingan pagi ini ya, terkait dengan Jepang dan Belanda ya, half time. Nah, kalau kemarin Jerman Krakow 7-1, dan kita juga akan membahas terkait dengan perjalanan perhelatan Piala Dunia 2026. Tapi sebelumnya Angel hadirkan dulu tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini, di hari Senin kita yang kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Ada jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan renungan pagi nantinya yang akan Angel hadirkan untuk kamu dari Mimbar Agama Kristiani. Setelah itu dari pukul 6 hingga pukul 9 pagi menyapa teman Pro 2 dengan sejumlah update informasi terbaru, dan teman Pro 2 juga bisa berinteraksi langsung sama kita di studio ya, sama penyiar dan juga teman-teman lainnya di udara melalui line telepon, line WhatsApp, media sosial lainnya juga. Dan setelah itu teman Pro 2 akan Angel bagikan untuk kamu Kita Indonesia, perbincangan bersama dengan komunitas. Jadi yang pasti di pukul 9 hingga pukul 10 menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Spada Pagi Pro 2, Angel hadirkan topik nilai-nilai keindonesiaan yang berkaitan dengan komunitas juga. Ini ada satu komunitas baru yang ada di Kota Kupang, yang mana nanti mereka juga akan menjelaskan ya kehadiran mereka seperti apa. Dan menutup kebersamaan Angel temani kamu dalam rangkaian santai siang, ada Pro 2 Top Hit List, lagu-lagu Indonesia terbaru yang nantinya akan Angel hadirkan. So stay tune terus hanya di Pro 2 sepanjang pagi hari ini. Itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari dan aktivitas kita. Kiranya di sepanjang hari ini kita diberikan rahmat oleh tuntunan dan tuntunan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa, kebahagiaan, sukacita juga ya. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2

Puji Tuhan, salam teman Produa di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kila Saduk dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema di pagi ini, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Sebelum itu saya mengajak teman Produa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar akan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami mendengar firman Tuhan, kami mengerti apa maksud Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang diberkati Tuhan, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan? Dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Bunyinya, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Teman Produa yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak asing dengan doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga adalah cara kita membangun hubungan yang normal dengan Tuhan. Jika kita saat ini masih dalam keadaan normal, maka hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Oleh karena itu, setiap hari kita akan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi tidak tahu apakah kita memiliki kebingungan seperti saat ini, mari kita mendengar bagaimana berdoa agar diperkenankan Tuhan. Teman Produa yang diberkati Tuhan, doa kita seringkali tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan berfirman, orang yang percaya kepada Tuhan tidak dapat melakukannya tanpa berdoa dan membaca firman Tuhan. Jika kita hanya terus menghadiri pertemuan ibadah, pertemuan kebaktian, pertemuan persekutuan-persekutuan kerohanian, tetapi jarang berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapati diri kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semua jarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang, jika kita terburu-buru ke tempat kerja, kita buru-buru ke tempat di mana kita akan pergi tempat tujuan kita, kadang kita terburu-buru berdoa. Ya, bagaimana dengan sungguh-sungguh atau tidak? Dan sebagian orang masih tidak tahu bagaimana cara berdoa. Sebenarnya, doa terutama adalah berbicara dari hati kita. Ini berarti membuka hati kita kepada Tuhan dan benar-benar terbuka di hadirat-Nya. Jika hati kita berada dalam keadaan yang benar, Dia akan mampu berbicara dari hati ke hati, dan dengan demikian Tuhan akan mendengar dan menerima doa kita. Ada orang-orang yang hanya tahu memohon ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka terus-menerus memohon anugerah Tuhan, tidak mengatakan hal lain, sehingga semakin mereka berdoa, semakin mereka merasa kering. Ketika engkau berdoa, entah engkau menginginkan sesuatu atau tidak, carilah sesuatu dari Tuhan, mintalah agar Tuhan memberimu hikmat dan kekuatan dalam masalah yang sedang kau tangani atau kau alami saat ini, yang tidak mampu kau pahami dengan jelas, atau mintalah Tuhan untuk memberimu kekuatan. Teman Produa yang diberkati Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan dengan bersungut-sungut, apakah jawaban kita dijawab oleh Tuhan? Tuhan, kumohon berilah aku iman dan kekuatan. Kumohon cerahkanlah aku dan biarkan aku memahami setiap maksud Tuhan. Ketika kita dalam pengeluhan, kita merasa bahwa Tuhan mendengar atau tidak. Mari periksalah hati kita. Apakah hati kita hati yang sudah bersih, hati yang sudah siap dan sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan? Bukankah ini berarti engkau sedang menipu Tuhan jika hati kita masih penuh dengan dosa? Hati kita masih penuh dengan dendam dengan orang lain, hati kita penuh dengan kebencian dengan orang-orang yang telah menyakiti kita.
Kita harus berdoa dengan hati yang mencari dan tunduk di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu telah menimpamu dan engkau tidak yakin bagaimana menanganinya atau bagaimana mencari solusi yang baik untuk keluar dari masalah itu. Dan bagaimana kita menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan berdoa. Apakah berdoa dengan singkat atau kita berdoa dengan waktu yang lama kepada Tuhan. Kita belajar dari kitab Matius yang telah kita baca saat ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Terkadang kita berdoa, kita minta agar kehendak kita Tuhan mendengar. Tetapi pada akhirnya kita harus berdoa bahwa kehendak kita biarlah Tuhan yang mengambil dan menjawab seturut kehendaknya. Oleh karena itu, jangan menuntut kehendak kita agar melawan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa doa kita, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat setiap pengeluhan kita. Tetapi jangan terus mengeluh. Jika kita sudah selesai berdoa, kita masih saja mengeluh. Apakah yang kita rasa? Tetap doa itu menjauh dan jawaban doa akan semakin lama karena Tuhan masih melihat hati kita. Karena iman kita atau kepercayaan kita masih lemah. Dan mari kita belajar bahwa jika kita sudah mengeluh kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, ingat bahwa doa itu sudah didengar oleh Tuhan. Jangan lagi jika kita sudah berdoa, kita masih khawatir, masih bimbang bahwa doa kita ini apakah akan terjawab atau tidak. Mari kita belajar bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Teman perdua yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita belajar dari sikap Tuhan Yesus? Jika kita mau berdoa, kita jangan mengeluarkan kata-kata yang keras. Jika kita ada dalam pergumulan khusus, kita masuk dalam kamar dan menutup pintu dan menunduk diri di hadapan Tuhan. Jangan kita berdoa bertele-tele, tetapi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, sampaikanlah itu dengan hati yang tulus. Agar Roh Kudus selalu memberikan kita hati yang penuh hikmat dan bijaksana. Jika doa kita tidak bijaksana, Roh Kudus tidak akan bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, saat kita berdoa, kita harus berbicara dengan bijaksana dan dengan nada yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Teman perdua yang diberkati Tuhan, setelah berdoa, mungkin kita merasa lega dengan beban yang sangat berat. Masalah yang sangat berat, tentunya jika kita berdoa, kita merasa ada damai dan sukacita, walaupun masalah itu belum terselesaikan. Kita adalah makhluk ciptaan, kita sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Kita juga tidak dapat memberi persyaratan dengan Tuhan, kita harus berdoa kepada Sang Pencipta, yang adalah Sang Maha Besar, Maha Kuasa, dengan hati yang takut Tuhan dan dapat meninggikan Tuhan sebagai Tuhan yang hebat. Kita tidak dapat menempatkan persyaratan kita di hadapan Tuhan. Teman perdua yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sikap mencari dan tunduk, menunggu kehendak Tuhan diungkapkan kepada kita dan kemudian menerapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dengan demikian, kita akan sejalan dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, Tuhan menolong dan menyertai kita dalam tanggung jawab kita hari ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, begitu baik kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara tidak sadar kami lupa akan kebaikan Tuhan.
yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Begitu banyak berkat yang kami terima ya Tuhan, tetapi kami lupa untuk mengucap syukur. Oleh karena itu Tuhan, berkati kehidupan kami hari ini. Biarlah hari ini kami dapat melakukan segala karya kami, dan ajarlah kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan ketika kami melakukan segala sesuatu. Ajarlah kami untuk kami doa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkan hidup kami hari ini, biarlah hidup kami hari ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan kami siap menerima berkat Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 F.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia,

0: fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Angel hadirkan untuk kamu info pagi Pro 2 FM Kupang untuk Senin 15 Juni 2026, menghadirkan 3 informasi terbaru dari showbiz luar negeri ya teman Pro 2. Kita awali pagi ini dari Netflix yang resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial drama sejarah bergengsi House of Kunis. Ya, serial ini digarap oleh Peaky Blinders Master Steven Knight yang berkisah terkait dengan dinasti pembuatan bir abad ke-19, dan produksi untuk musim terbaru ini dijadwalkan akan mulai syuting pada Januari 2027. Kemudian kita juga punya informasi film biopik Michael Jackson secara resmi memecahkan rekor sebagai film biopik musik dengan capaian pendapatan tertinggi dalam sejarah perfilman. Teman Pro 2 dengan meraup pendapatan box office global sebesar 911,9 juta US dollar, film ini berhasil melampaui tonggak fantastis yang sebelumnya dipegang oleh Bohemian Rhapsody. Ya, proyek sinematik ini terus menunjukkan daya tarik luar biasa di layar bioskop baik di pasar domestik maupun internasional. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, dari Mr. Beast yang menjadi kreator pertama yang menembus 500 juta subscriber di YouTube ya. Jimmy Donaldson atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Beast resmi menembus 500 juta pelanggan di YouTube. Pencapaian besar ini menjadikannya sebagai kreator individu pertama dalam sejarah platform tersebut yang berhasil mencapai angka 500 juta pelanggan. Untuk merayakan tonggak ini, Mr. Beast menggelar siaran langsung sederhana menonton kembali video-video awalnya dan mengenang berbagai pencapaian di masa lalu. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada buat pagi kamu semakin seru.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Perkiraan cuaca.
2: Pagi-pagi harus semangat dong tentunya mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, happy banget di hari Senin ketiga kita untuk bulan Juni 2026. Angela Ivania kembali hadir menemani aktivitas kamu sepanjang pagi ini dalam rangkaian sepada buat pagi kamu semakin seru. Dan selamat pagi juga ya untuk semua teman Pro 2 yang udah tune in Pro 2 pagi-pagi ini. Pagi ini seru ya teman Pro 2, apalagi perhelatan Piala Dunia 2026 di mana Belanda dan Jepang imbang. Nanti bakal Angel spill ya untuk teman Pro 2. Tapi sebelumnya Angel mau menyapa dulu untuk semua teman Pro 2. Selamat pagi, selamat memulai hari aktivitas kehidupan kamu di pagi hari ini, hari yang baru, semangat yang baru karena besok libur. Jangan lupa besok itu libur ya teman Pro 2. Tanggal 16 itu kita lagi memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Jadi yang pasti selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Angel hadirkan informasi perkiraan cuaca pagi ini yang Angel kutip dari www.bmkg.co.id. Oke, teman Pro 2, kita awali pagi ini dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Kota Kupang suhunya dari 25 hingga 28 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udaranya sendiri dari 73 turun ya menjadi 60%, sementara kecepatan anginnya 17 km per jam, dan arah angin dari pagi hingga sore nanti menuju ke timur laut. Dan sepanjang hari ini Kota Kupang akan cerah ya langitnya. Dan di siang hari nanti Kota Kupang naik suhunya menjadi 31 hingga 32 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udaranya sendiri dari 46 naik menjadi 59%, pada puncaknya di pukul 2 siang nanti dengan kecepatan angin dari 16 km per jam naik menjadi 27 km per jam. Nah, untuk sore sebentar hingga malam nanti Kota Kupang juga mulai turun suhunya teman Pro 2 dari 26 hingga 25 derajat Celcius di malam hari dengan kelembapan udaranya 68%, tapi naik menjadi 81%, dan kecepatan anginnya di sore hingga malam hari sebentar dari 27 km per jam turun menjadi 15 km per jam, dan arah angin untuk malam hari sebentar dari timur laut menuju ke timur ya. Maka seperti hari-hari kemarin, kalau mau dibilang cuacanya teman Pro 2 paling tinggi itu 32 derajat Celcius, tapi tetap aja ya kalau aktivitas kita juga kita imbangi dengan banyak minum air putih, kemudian juga banyak bergerak. Dan kalau misalnya teman Pro 2 juga mau keluar ruangan, keluar rumah, melakukan aktivitas yang padat di luar ya, jangan lupa pakai topi, masker, sunscreen, itu yang paling utama, and body ya, supaya kulit kita tuh gak gosong atau kering ya, atau mungkin juga di dalam memperbanyak lagi ya hal-hal yang sehat yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang pastinya selamat pagi juga untuk kamu yang udah berada di jalan ini, lagi sementara melakukan perjalanan menuju ke tempat tujuan, ke kantor, atau mungkin juga perjalanan jauh ke luar kota. Hati-hati di jalan ya untuk semua teman Pro 2. Oke, dan Angel hadirkan untuk kamu pada pagi Pro 2 lengkap dengan sejumlah informasi-informasi. Kita bakal update informasi apa aja sih pagi ini hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang, waktunya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ketemu lagi kita.
1: Gokil. Mas.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produa dari koleksinya Isyana Saraswati. Dengan ada-ada aja ya. Tapi yang pasti Angel happy nih karena besok libur. Aduh, harusnya hari ini yang libur ya. Gak bisa lah ya teman Produa. Karena kalau hari ini libur, besok libur, ya lumayan lah teman Produa. Well, apa aja yang ada terkait dengan media sosial dan kabar-kabar terbaru ini teman Produa, ini terkait juga dengan banyak hal ya. Tapi Angel lagi sementara update terkait dengan situasi terkini perhelatan Piala Dunia 2026 kalau dari rri.co.id. Kamu juga bisa mengunjungi rri.co.id karena ini banyak ya informasi terkait dengan hasil pertandingan, jadwal pertandingan, prediksi dan lain sebagainya. Nah, kalau di full time akhirnya udah selesai, Belanda tangguh bersama Jepang 2 sama, sementara Jerman dan Curaçao juga harus betul-betul berbenah diri karena dihabisi oleh Jerman 7-1, kemudian Australia Turki 2-0, Haiti Skotlandia 1-0 ya teman Produa, yang pastinya Belanda dan Jepang imbang tanpa gol di babak pertama, dan babak kedua juga akhirnya mereka mendapatkan poin 2 di masing-masing. Waduh, ini bakal seru banget. Ini dalam hari-hari ke depan pertandingannya akan semakin seru ya teman Produa. Gimana? Negara kamu udah main dan gimana poinnya? Oke. Nah, kalau hari ini teman Produa nantinya di jam 6 pagi ya. Oh, ini udah sementara nih. Pantai Gading akan melawan Ekuador, sementara jam 9 pagi nanti Swedia akan melawan Tunisia. Selanjutnya di malam hari nanti, nah ini nih, Spanyol yang akan melawan Tanjung Verde. Kita gak tahu ya seperti apa kekuatan dari Tanjung Verde, tapi kita juga berharap negara-negara ini juga bakal hadir dengan memberikan performa terbaik mereka. Dan kalau besok Arab Saudi akan melawan Uruguay, Belgia juga akan melawan Mesir, Iran bakal melawan Selandia Baru, Perancis melawan Senegal, Irak Norwegia, dan masih akan terus bergulir teman Produa perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Tapi gak disangka-sangka loh ya, kemarin Brasil dan Maroko aja juga satu sama imbang gitu. Angel belum melihat Portugal ya. Belum melihat Portugal. Kemudian juga Jepang kemarin udah ya teman Produa. Kalau Jepang sendiri ya udah deh untuk kamu juga. Oh iya, kemarin prediksi oleh Kak Yunda, kita lihat dulu prediksinya kira-kira siapa yang menang, karena kalau dalam lapangan pagi ini dua sama ya, baik itu antara Jepang dan Belanda. Tapi kita lihat dulu teman Produa. Oke, siapa yang udah gabung pagi ini dari tadi malam. Jadi ternyata yang pollingannya, oh Jepang, yang polling paling banyak adalah Jepang. Jepang ya teman Produa. Wah seru juga nih Jepang. Oke, okay, padahal yang menang juga bukan menang ya, tapi imbangnya itu sama baik antara Belanda dan Jepang. Tapi mereka juga di babak kedua lebih panas lagi ya. Karena kalau di babak pertama gak ada tuh yang namanya gol. Sama-sama bertahan dan juga sama-sama menyerang. Seru ya, apalagi untuk besok sendiri nih. Oke, okay, di 08.11.38.20.90.90 teman Produa juga boleh sampaikan ide, informasi atau juga ucapan selamat pagi kamu kepada orang-orang terkasih. Dan yang pastinya untuk pagi ini Next Angel akan menghadirkan juga informasi selain perhelatan Piala Dunia untuk teman Pro 2 Kupang ya.
Oke deh, pagi ini Angel hadirkan dulu sesuatu yang bisa buat mood kamu naik lagi. Mungkin agak sedikit ngantuk ya teman Rodua, karena orang bilang ada metebola ya. Tapi yang pasti semangat pagi dan selamat memulai aktivitas produktivitas kamu di hari yang baru, Senin pagi ini.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
5: Pro 2 FM.

pagi harus semangat tentunya mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman Radio juga yang lagi menikmati paginya dengan sarapan. Tapi jangan lupa ya, untuk bawa bekal. Kalau English sih sekarang bawa bekal. Kok baru sekarang? Emangnya kemarin kemana aja? Kemarin juga bawa, kemarin-kemarinnya juga lagi bawa. Soalnya kalau mau jajan, Angel tuh pikir dua kali ya. Kalau jajan, ya bisa-bisa aja sih. Tapi ada tapinya ya, teman Pro 2. Ah, tapinya itu tuh. Anyway, dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya mengumumkan ada kesepakatan damai antara Washington and Tehran ya. Oh, bukan Tehran, tapi Tehran, yang dijadwalkan bakal ditandatangani pada hari ini waktu setempat. Jadi Donald Trump juga menjelaskan Iran akan kembali membuka Selat Hormuz setelah kesepakatan tersebut disahkan. Nah, melalui platform Truth Social miliknya, Trump juga menulis bahwa penandatanganan perjanjian ini akan dilakukan pada hari berikutnya dan pembukaan Selat Hormuz akan berlaku segera setelah kesepakatan resmi ditandatangani. Kan sebelumnya ya, teman Radio, dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang berperan sebagai mediator dalam gencatan senjata antara kedua negara, baik Amerika, Iran, apalagi Israel, menyatakan ini kesepakatan damai yang berpotensi dirampungkan dalam waktu 24 jam. Jadi Pakistan juga tengah mempersiapkan proses penandatanganan secara elektronik yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada pekan depan. Jadi menurut Trump, hubungan antara Amerika dan Iran saat ini juga berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya. Teman berdua ya, semoga aja dibuka. Tapi sebenarnya sih ya oke, itu juga ya salah satu yang harus kita syukuri, ada gencatan senjata lah yang diserukan baik antara tiga negara ini. Tapi mungkin pikiran kita sebagai anak muda adalah penguatan nilai rupiah yang harus lebih lagi ya, teman berdua. Karena kalau misalnya kamu belanja juga sekarang barang-barang udah pada mahal banget. Ya kita bersyukur kalau di pasar juga harganya masih stabil ya. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, nah itu dia. Makanya mau berhemat, oke, bisa. Tapi yang pasti kalau sekarang kayaknya untuk punya satu lebih pekerjaan itu sah-sah aja ya. Intinya kita juga bisa memaksimalkan dan adil gitu. Pekerjaan utama jalan, rampung, selesai, dan pekerjaan sampingan juga seperti itu ya. Fokusnya intinya adalah sekarang duit. Ya gak sih, gak munah ya teman Radio. Udah mahal, minyak lagi, BBM lagi, apalagi nih yang mahal, Belis kali ya. Ah, kalau Belisma mungkin dari antara teman Pro 2 aja yang bisa menjawab nih.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Caleb G and Bela Negara AB Abraham Edowi tak mau sendiri di Pro 2 FM Kupang. Gak mau sendiri teman Pro 2. Maunya ditemani sama kamu sampai selesai nanti ya, di malam hari dong. Ya masih panjang perjalanan kita di sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas. Semangat pagi untuk semua teman Pro 2. Kalau langit Kota Kupang pagi ini agak sedikit berbeda ya, teman Pro 2, berawan tebal dan agak sedikit mendung. Apakah cuaca hari ini sangat mendukung untuk kita bebas lalu lalang di luar? Pengen kayak gitu sih sebenarnya. Jadi pagi ini meskipun belum ada terlihat matahari, cahaya matahari ya, tapi yang pasti nggak membenturkan semangat kita untuk langsung siap-siap nih dengan aktivitas pagi ini. Apalagi waktu di studio juga menunjukkan 54 menit lepas dari pukul 6. Good morning, selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Terkait juga dengan makanan bergizi gratis ini yang awalnya kan difokuskan kepada anak-anak sekolah, kemudian juga ibu hamil, balita ya. Nah, Angel punya informasi menarik nih teman Pro 2 dari Kementerian Sosial yang tengah mengupayakan agar kelompok lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas juga masuk dalam daftar penerima program makan bergizi gratis ini. Dari Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul menyebut usulan perluasan ini karena tidak adanya alokasi anggaran program permakanan Kemensos di tahun ini ya. Jadi sebagai alternatif, Kemensos juga turut mendorong agar kedua kelompok rentan tersebut masuk dalam cakupan penerima program MBG yang menjadi program prioritas dari pemerintah. Dan yang pasti Menteri Sosial Gus Ipul juga menjelaskan pihaknya telah mendapatkan arahan untuk nanti dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan adanya perluasan sasaran penerima MBG ya, dapat diakomodasi dalam regulasi pemerintah. Menurut kamu gimana teman Pro 2? Kalau Angel sasa aja sih, emang juga masuk dalam kelompok sasaran ya, seperti teman-teman penyandang disabilitas, lansia juga sebenarnya sih butuh atau perlu juga mendapatkan perhatian dengan salah satunya makan bergizi gratis. Nah, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Kalau misalnya kamu tidak setuju, sampaikan dong pendapat kamu. Kenapa sih nggak boleh ya? Ini banyak banget, kayak kemarin Angel juga lihat beredar ya di media sosial ketika demo kemarin di Jakarta. Kalau dari mahasiswa juga ada yang tidak setuju dan tidak ingin melanjutkan MBG ini. Tapi kalau dari adik-adik yang memang mereka juga merasakan dampak langsung manfaat dari MBG, pengen banget berharap MBG ini dapat dilanjutkan. Betul banget teman Pro 2. Ya mungkin kelompok sasarannya juga harus diperbaiki lagi ya. Sebenarnya penerima sasaran yang tepat itu seperti apa?

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
0: 2 hours later. Hey, mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamari, ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga.
3: Rumusan dan konsep awal Pancasila pertama kali dikemukakan sebagai dasar negara Indonesia dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam pidato Bung Karno pada sidang BPU PKI 1 Juni 1945 menyebutkan bahwa sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas lima asas itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dari situlah setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga kini, lima butir Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara adalah
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo, dua hari di Kupang, teman terbaik kamu. Udah 19 menit lepas dari pukul 7 pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Guru juga. Ini udah nerima rapot ya, berarti udah libur ya. Udah libur teman Pro 2. Kalau mau ke sekolah mungkin juga untuk perbaikan atau lain sebagainya ya, karena kalau hari Sabtu kemarin udah selesai nih. Ih, libur lumayan panjang lah sampai di bulan Juli, jadi enjoy aja teman Pro 2 pagi ini ditemani oleh Angela Ivania juga sampai di pukul 11. Tapi yang pasti kamu juga bisa request atau berbagi informasi-informasi terkait dengan apa sih yang lagi menjadi perbincangan menarik kita juga ya. Next, kali ini teman Pro 2 Angel juga punya informasi yang lebih membanggakan lagi, di mana atlet bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan juara Australian Open dan merengkuh gelar juara kedua di tahun 2026 ya. Alwi Arhan mengalahkan wakil dari China Dong Tianyao dalam final Australian Open 2026 di Star Sports Center Sydney pada hari Minggu kemarin, dan ini merupakan gelar turnamen BWF yang kedua bagi Alwi di tahun ini, karena sebelumnya pebulu tangkis asal Solo ini juga meraih gelar Indonesia Master yang juga turnamen BWF Super 500 untuk tahun ini. Wah, semangat dan selamat untuk kemenangannya. Mari kita dukung atlet-atlet berprestasi Indonesia yang senantiasa juga bertanding membawa nama besar negara kita di kancah internasional.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM 90,9 Produa RRI Kupang, Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
0: Produa FM.
1: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Chase Atlantic di Pro 2 FM Kupang. Bayangin deh teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya robot ya yang bisa diperintah untuk menyiapkan sarapan, bangunin kita dari tidur, atau mungkin juga ya seperti asisten rumah tangga. Ini kayak di film-film gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata di China, teknologi semacam ini udah mulai diuji di lingkungan rumah tangga sungguhan loh teman Pro 2 ya. Jadi robot humanoid bernama Silight S1 ini menjadi salah satu contoh terbarunya, dikembangkan oleh perusahaan kecerdasan buatan AI China Giga AI, di mana robot ini memang dirancang untuk membantu berbagai pekerjaan rumah tangga sehari-hari melalui perintah bahasa alami dari pengguna. Wah, boleh juga ya teman Pro 2, karena agak-agak gimana ya teman Pro 2, kalau sekarang mencari asisten rumah tangga itu juga agak susah ya, apalagi mungkin dengan keterbatasan biaya yang ada ya. Pasti kita juga harus manusiawi lah, membayar upah orang yang bekerja dengan kita, ya gak sih teman Pro 2? Nah, kalau di China, dalam sebuah apartemen percobaan yang ada di Wuhan, China, Silight S1 ini disebut mampu mengambil makanan, memanaskan menggunakan microwave, membersihkan meja makan, hingga melipat pakaian dan menyimpan ke lemari. Nah, kemampuannya ini yang memang terdengar mengesankan ya, tapi kalau mau dibilang performa robot ini ya dinilai masih jauh lah dari kata sempurna, karena sejumlah laporan media China juga menyebut Silight membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk melipat satu pakaian. Aduh, kalau 10 menit mah itu kayaknya udah 10 atau 12 pakaian ya kalau dikerjakan oleh tangan manusia ya. Sementara itu untuk sekedar merapikan tumpukan 4 buku, robot ini juga menghabiskan waktu hingga lebih dari 5 menit teman Pro 2. Tapi yang pasti mereka juga lagi mengembangkan untuk proses penyempurnaan ya teman Pro 2. Jadi kalau di China dan Jepang, mereka terus mengupayakan untuk robot humanoid ini menjadi betul-betul dapat hidup bersampingan dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi membantu ya, meskipun agak lama, makan waktu lama ya, tapi setidaknya mereka membantu gitu. Karena yang pasti kalau dari China, mereka betul-betul membutuhkan asisten rumah tangga yang bisa bekerja membantu aktivitas mereka juga. Jadi kalau misalnya dengan adanya robot humanoid ini ya bisa memudahkan, dan katanya sih lebih irit dan hemat, meskipun ya pasti harganya enggak hemat atau irit ya, tapi kalau untuk dibeli ya pasti bisa lah teman Pro 2.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mak, koran kok, Mak. Tisu kok, Mak. Jagung kok, Mak. Beli beta pun barang dong, Mak. Be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran. Jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia

0: di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
2: Pro 2 FM.